96,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo Tem Pro 2, masih bareng Meli ya di Kata Tem Pro 2. Dan waktunya kamu komen-komen. Lagi rame apa sih di sosial media kamu atau FYP kamu di media sosial kamu tuh sekarang apa Tem Pro 2? Jadi kamu bisa komen ya di live chatnya RR Digital atau di WhatsAppnya Prodo Sumenep 0853-3489-4676 atau di sosial medianya Prodo Sumenep juga boleh Tem Pro 2. Tapi abis ini masih Meli bakal bacain ya, udah ada yang komen nih Tem Pro 2. Jadi nanti kita bakal bahas bareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Okay, kata Tempro 2 dari Kak Bi Talango ya, yang lagi rame tentang teror bom yang menimpa SDN Srengseng Sawah 15 Jaga Karsa Jakarta Selatan, katanya Tempro 2. Dan berdasarkan informasi yang Meli searching nih ya, ini udah ketemu gitu ya, pelakunya ya, pria berinisial MY katanya Tempro 2, tersangka dalam kasus teror bom pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Tempro 2 di Jakarta ya. Dan ini awalnya tuh katanya dari pesan sih, pesan yang dikirim ke gurunya. Jadi gurunya tuh segera melapor nih terkait teror itu dan ya mengamankan para muridnya Tempro 2. Itu katanya sih iseng ya. Iseng kok kayak gitu sih ya, bikin orang panik aja. Ya katanya sih pelaku juga pernah ngirim pesan ancaman yang serupa ya ke ketua RT tempat tinggalnya. Tapi saat itu ketua RT tuh langsung ngajak MY untuk berkomunikasi gitu Tempro 2. Dan ngulangin lagi gitu ya, iseng apaan ini ya. Isinya tuh dia tuh ngancam akan meledakkan bom ke 11 titik sekolah dan minta para pihak sekolah tuh gak melapor ke polisi. Ya bikin panik lah ya, siapa yang gak panik. Apalagi guru kan kayak pasti panik, anak didiknya nih takut beneran, ini beneran gak sih bom, beneran atau enggak ya kita amankan dulu lah para murid gitu ya. Tapi ini meresahkan sih memang. Tolong ya kalau iseng ya, jangan kayak gitu. Kalau iseng ya cari kerja lah, cari side job lah, atau ya bagi-bagi lah kepada yang membutuhkan. Ini iseng malah bikin teror ya, aneh-aneh aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Okay, di kata temro 2 di Instagram dari kaliq23 bola katanya ya. Sambil request lagu ini ya. Nanti ya di jam 10 ya Kak Liqiu bisa request di Prodo Hitlist bareng sama Kak Farida kayaknya nanti ya. Okay, bola ya yang lagi rame sekarang kayaknya pertandingan Prancis sama Spanyol nih ya. Yang Spanyol ternyata berhasil mengalahkan Prancis 2-0 temro 2. Dan ya akhirnya yang maju ke piala semifinal piala yang maju ke babak final nanti ya Spanyol berarti ya Lamin Yamal. Nah sayangnya Mbappe, pendukung Mbappe nih, fansnya Mbappe pulang ya. Oke, ada yang bilang jagoanku tinggal satu nih, Argentina, Messi berarti ya. Oke, semoga sesuai ekspektasi kamu lah Tempro 2. Tapi katanya sih Piala Dunia sekarang tuh kayak gak bisa diprediksi gitu Tempro 2. Mungkin gara-gara si Ronaldo ya kemarin yang pulang gitu. Tapi memang shock sih. Aku aja shock ya. Padahal aku tuh bukan fans siapa-siapa. Bukan apa ya, gak terlalu gila lah ya. Gila bola, enggak gitu. Jadi kayak lumayan shock nih, soalnya Mele tahu nih ini termasuk yang paling banyak dijagokan nih sama para pecinta bola gitulah ya. Okay. Kita lihat hasil akhirnya seperti apa sih nanti, apakah sesuai sama prediksi kamu Tempro 2.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi bisnis aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman perdua. Ilmu SAR bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah menjalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Arari Digital.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Aku pilih kamu. Ada tiga topik nomor dua. Kekerasan yang pertama ya, kekerasan seksual sangat dekat dengan kita, lebih waspada ya. Kemudian di topik nomor dua, korban butuh perlindungan, pelaku perlu mendapatkan hukuman yang tegas. Kemudian di topik nomor tiga, lingkungan yang aman dimulai dari kepedulian bersama. Tadi udah ada yang komen dari Kak Afif ya, pilih topik nomor tiga katanya. Lingkungan yang aman dimulai dari kepedulian bersama. Ya, Tempro 2 menciptakan lingkungan yang aman di Jawa Timur, khususnya di bumi Madura ini, yang kental dengan nilai religius dan kegotong royongan ya, gak bisa cuma dibebankan ke pundak polisi atau dinas sosial aja. Ini adalah tugas bersama ya, sebagai anak muda juga Tempro 2, kepedulian bersama itu dimulai dari hal kecil, intervene atau melerai ketika kamu tuh melihat ada tindakan yang gak beres nih di transportasi umum, tongkrongan, atau ruang publik. Dan data sosial juga menunjukkan komunitas yang warganya aktif saling menjaga punya tingkat kerawanan kriminalitas yang jauh lebih rendah. Jangan jadi bystander atau penonton pasif yang cuma kayak merekam kejadian buat viral di medsos nomor 2. Tapi mari kita bangun ekosistem di mana korban tuh merasa didekap ya dan didengar. Jangan ngejudge teman pro 2 ya. Sementara pelaku tuh ngerasa diawasi sama ribuan mata yang peduli. Mereka karena kenyamanan sejati itu lahir ketika kita tuh saling menjaga teman pro 2. Ada nih Meli menemukan gitu ya. Itu sebuah kasus tindak asusila gitu teman pro 2. Masih ada yang komen, "Kenapa kok mau? Lah, siapa juga yang mau?" gitu ya. Ini perlu dibetulkan sih. Ya, pola pikir kita. Jadi kalau korban ya kita rangkul gitu loh. Bukan malah mempertanyakan gitu, mempertanyakan korbannya gitu. Siapa juga yang mau kena bencana gitulah ya atau pro 2. Jadi ya bukan cuma tugas polisi aja nih untuk menekan kriminalitas, tapi juga tugas kita tempro 2 semuanya sama-sama berperan, orang tua, guru, kiai ya yang ada di masyarakat ini semuanya berperan untuk menjaga lingkungan ya yang aman ya, terutama untuk perempuan ini tempro 2. Jadi yang para laki-laki tolong ya. Tolong saling menjaga antar temannya itu ya, saling mengingatkan tempro 2. Nah, spesial di APK hari ini nanti aku bakal ngobrol sama Kak Hodaifa, Ketua LKK NU Sumenep. Nah, nanti topiknya itu tentang waspada kekerasan seksual dengan memulai edukasi keluarga sendiri. Nanti seperti apa kalau kamu juga pengen gabung sama kita, pengen nanya-nanya sama Kak Hodaifa, kamu bisa langsung gabung di live-nya Pro 2 RRI ya, Sumenep. TikToknya Tempro 2, kamu juga bisa tulis ya komentar kamu di sana atau ya pertanyaan atau apapun deh ya, nanti aku tanyain lah ke Kak Hodaifa tapi terkait topiknya Tempro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Oke, Tampro 2 balik lagi bareng Melly ya. Masih di APK dan seperti kata Melly tadi ya, Melly bakal ngobrol sama Kak Hudaifah, ketua LKK NU Sumenep. Dan Melly udah terhubung sama Kak Hudaifah. Halo Kak Hudaifah, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Tampro 2 terkait topik kita APK pagi ini ya, masih relate ya sama topik APK ya, waspadai kekerasan seksual dengan mulai edukasi keluarga sendiri. Nah, Kak Hudaifah ini merupakan ketua LKK NU Sumenep yang hitam Pro 2. Nah, Kak Hudaifah, Madura sendiri kan terkenal dengan falsafah Bupak Bebuk Guru Rato nih. Nah, dimana kita tuh harus patuh nih ke orang tua ya. Tapi kalau dalam konteks edukasi seksual nih, sebagai anak-anak nih, biasanya kan kebanyakan ya canggung atau ngerasa tabu kalau mau nanya hal sensitif ke bupak bebuknya ini. Ini gimana nih, Kak Hudaifah?
2: Iya. Jadi karena sekarang sudah ini ya, sudah modern gitu, jadi semuanya mobile, semua orang tua itu sekarang sudah mobile, sudah bisa membaca situasi dan kondisi, sudah update perkembangan kayak gitu. Jadi mungkin edukasi seksual sejak dini di lingkungan keluarga itu mungkin perlu ya.
1: Iya.
2: Perlu untuk terus ditumbuhkan dalam keluarga. Karena edukasi ini merupakan salah satu benteng pertahanan terkuat untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman kekerasan seksual. Keluarga merupakan salah satu tempat ternyaman.
1: Iya.
2: Di mana anak belajar tentang batasan diri, rasa aman, dan rasa percaya. Itu hanya keluarga yang bisa. Hanya keluarga. Jadi menurut saya orang tua saat ini, apalagi lebih spesifiknya untuk orang tua yang berada di desa seperti saya,
1: iya,
2: saya yakin update ya, walaupun terbatas sekarang. Karena sekarang di media sosial sudah banyak tentang contoh-contoh kekerasan seksual dan lain sebagainya.
1: Benar-benar.
2: Jadi orang tua hari ini itu harus melek terhadap media sosial yang berkembang saat ini. Melek literasi dan lain sebagainya. Maka dari itu, saya yakin orang tua saat ini tidak akan ada batasan untuk memberikan pengetahuan terhadap anak-anaknya untuk bagaimana cara dia melindungi dirinya sendiri dari bahaya atau ancaman yang ada. Kayak gitu, seperti misalnya mengenalkan anggota tubuh dan batasannya kepada anak-anak kita, itu harus pendidikan ini harus dimulai sedari dini. Kayak misalnya mana tubuh kita yang boleh disentuh atau mana tubuh kita yang nggak boleh disentuh, itu penting kita memberikan pendidikan untuk anak-anak kita sedari dini. Karena kita kan nggak tahu ya, di rumah kita bersama anak-anak itu pagi, kalau di sekolah kita kan juga tidak dengan anak-anak gitu. Jadi kita tidak tahu aktivitas anak-anak, bermain pun kita tidak dengan anak-anak. Mereka sudah bebas sepenuhnya bermain di luar rumah kayak gitu. Nah, di antara waktu kita yang tidak bisa menemani anak-anak itu, pendidikan yang harus diingat sama anak-anak ya, hal itu hal dimana kita tidak bisa bersama dengan anak-anak. Makanya kemudian kita harus memberikan pendidikan terhadap anak-anak terkait dengan batasan-batasan yang harus anak-anak kita kenali, kayak gitu.
1: Oke, Kak Hudaifah, itu terkait body boundaries lah ya. Mengenalkan apa aja yang gak boleh disentuh orang lain gitu. Sampai ada lagunya gak sih? Lagu,
2: Apa ya lagunya yang ber...
1: ada lagunya itu yang kayak ini bagian privasi, kau tahu gak, Kak?
2: Iya, ada, cuman aku gak hafal.
1: Iya.
2: Ini lagi.
1: Oke.
2: Menanamkan aturan perlindungan diri untuk anak-anak yang biasa kita kenal dengan KLA.
1: Apa itu, Kak?
2: Katakan, K-nya itu katakan, L-nya itu lari, lalu kemudian A-nya itu adukan. Jadi kita perlu memberikan edukasi terhadap anak-anak apabila kita dicoba disentuh oleh seseorang di tubuh, di bagian tubuh atau area yang sensitif, itu anak-anak kita harus dikasih pendidikan penolakan, katakan tidak dengan lantang kayak gitu. Karena kan rata-rata yang terjadi kekerasan seksual sampai bullying dan pemerkosaan dan lain sebagainya karena anak-anak menerima ancaman kan biasanya dari oknum.
1: Iya.
2: Jadi sedari dini kita bisa memberikan pendidikan terhadap anak untuk bisa memberanikan diri untuk mengatakan jangan atau tidak. Lalu kemudian kalau cara ini tidak berfungsi dengan baik, lakukan cara kedua yaitu L, lari. Lari dari tempat di mana kita menerima tindakan yang kurang enak, yang kurang baik, yang kurang nyaman dari seseorang atau dari suatu tempat yang bikin kita resah dan bikin kita nggak nyaman.
1: Mm-hmm.
2: Jadi penting kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita agar supaya kita lari dari tempat tersebut, mencari orang dewasa atau mencari seseorang yang bisa kita percaya. Terus kemudian adukan. Jadi jangan sampai kita itu menjadi lawannya anak-anak. Biasanya kalau kita sering memarahi anak-anak, anak-anak itu takut untuk curhat, untuk ngomong hal-hal yang sensitif, itu takut. Jadi makanya kemudian terjadinya kekerasan seksual itu karena anak-anak takut untuk mengungkapkan, akhirnya kan tidak mengadukan.
1: Iya.
2: Kasus pertama tidak diadukan, terus lanjut ke kasus kedua dan seterusnya sampai ada berapa kali, ya itu kan sampai ada kasus seterusnya. Itu karena anak-anak tidak dibiasakan mengadu.
1: Mm-mm.
2: Karena kita tidak terbiasa menjadi partner dalam rumah tangga, tidak membiasakan anak-anak kita menjadikan partner.
1: Mm-mm.
2: Kayak gitu.
1: Oke, okay, Kak, kalau misal itu kan tentang batasan tubuh ya, kan mungkin aja ya ada anak yang kepo, gimana sih proses bayi itu lahir, kan itu berbau seksual lah ya ke orang tua Madura. Nah, mungkin orang tua Madura nih kayak canggung yang mau ngomongin itu. Jadi kayak dialihkan nanti tahu sendiri gitu pas nikah. Edukasi dari orang tua tuh sebaiknya bagaimana sih ke anaknya itu?
2: Gunakan nama medis yang benar kalau menurut kami ya. Tapi itu memang dianjurkan, kita dianjurkan untuk memberitahukan nama-nama yang memang sesuai dengan nama yang ada dalam tubuh kita, kayak misalnya tidak memplisitkan ke burung, tidak memplisitkan ke apa gitu. Karena ketika terjadi sesuatu, anak-anak itu akan kebingungan. Makanya kemudian kita penting memberikan edukasi tentang alat kelamin dengan nama yang benar, menyebutkan kayak gitu, kayak misalnya kalau laki-laki punya anak laki-laki ya sebut saja kalau penis kayak gitu. Terus kemudian kalau perempuan vagina misalnya, daripada menggunakan istilah samaran seperti burung dan lain sebagainya.
1: Yeah.
2: Ini ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang tua di kemudian hari. Karena anak-anak kebingungan nanti kan yang mau melaporkan, yang mana nih, apa nih namanya, kayak gitu. Ketika misal ada salah satu kasus, terus kemudian diinterogasi misalnya, Karena anak bingung apa ini namanya gitu kan.
1: Iya.
2: Makanya penting kemudian kita memberikan edukasi yang sesuai dengan nama yang sudah pakem gitu. Tidak mengisitkan ke nama-nama lain seperti misalnya burung dan lain sebagainya kayak gitu.
1: Oke, justru malah lebih baik ya udah nama aslinya itu daripada dipresetkan ya meski anak kecil ya.
2: Maaf.
1: Oke.
2: Ya terus.
1: Kak, kan itu yang punya orang tua ya. Kalau yang anak-anak yang mungkin nggak punya orang tua atau orang tuanya berpisah, itu gimana itu Kak?
2: Ya ini memang ini butuh pengawalan khusus sih sebenarnya. Ini lebih kepada bagaimana caranya ke pemerintahan desa setempat juga ikut berkesinambungan di dalamnya, juga ikut memberikan edukasi di dalamnya. Karena rata-rata anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual itu rata-rata mereka tidak memiliki ibu, tidak memiliki ayah dan ibu. Terus kemudian atau mereka punya ayah ibu tapi dititipkan di benaknya karena dengan alasan ayah dan ibunya bekerja. Kan gak bisa nih kita memasrahkan sepenuhnya kepada nenek kita di rumah. Karena kalau di pedesaan itu rata-rata nenek-nenek kita itu tidak mobile terhadap perkembangan yang ada. Jadi kalau misalnya anak main ya udah dibiarkan main aja terus kayak gitu. Sehingga itu tidak ada tidak ada semacam perhatian khusus terhadap anak-anak yang ditinggalkan merantau atau ditinggalkan pergi oleh kedua orang tuanya. Nah ini kemudian kita memang butuh kehadiran pimpinan-pimpinan dari stakeholder tempat, kayak misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, terus kemudian ke pemerintahan. Itu penting memberikan edukasi yang tepat kepada orang tua atau nenek atau kakek atau siapapun yang saat ini sedang bersama dengan seseorang yang dia asuh di rumahnya itu, walaupun bukan anaknya sendiri. Karena nggak mungkin ya dengan keterbatasan seorang nenek itu bisa memberikan edukasi seperti halnya kita sebagai seorang ibu asli gitu, nggak mungkin gitu.
1: Iya.
2: Kecuali memang neneknya gokil gitu ya, mobile, pegang handphone dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kebanyakan kasus yang terjadi hari ini itu ternyata rata-rata memang anak-anak yang ditinggalkan pergi oleh kedua orang tuanya akibat perceraian dan lain sebagainya gitu.
1: Iya, berarti ya di sekitar anak itu semuanya ikut berperan lah ya, gitu ya Kak, untuk edukasi seputar kayak gini, seksual gitu.
2: Iya.
1: Kak, seberapa penting sih peran ayah? Kalau dilihat-lihat ya, biasanya kan yang dekat sama anak itu ibu ya. Nah, Meli penasaran nih, peran ayah itu sebenarnya penting gak sih untuk hal-hal kayak gini?
2: Ayah itu

0: Oke, itu Mro 2. Sorry ya. Tadi sempat terputus sama Mro 2 dan kita udah terhubung lagi sama Kak Hodaifah ya. Tadi halo Kak Hodaifah. Gimana?
1: Hai. Halo.
0: Oke, Kak. Terkait pertanyaan yang tadi nih, tadi terputus saat nanya tentang peran ayah nih, Kak Hodaifah. Mungkin bisa diulang nih jawabannya, Kak.
1: Oke. Jadi peran ayah itu sangat penting dalam rumah tangga. Edukasi tidak hanya berjalan satu arah. Orang tua itu harus menciptakan ekosistem yang aman di rumah. Jadi memang sejauh ini kenapa kemudian selalu ibu, karena memang sesuatu yang seharusnya dilakukan dan dikerjakan berdua itu diserah penuhkan tanggung jawabnya terhadap ibu. Ini dinormalisasikan sebenarnya sih. Padahal tanggung jawab seorang anak itu bukan hanya tanggung jawab ibu saja, bukan hanya tanggung jawab perempuan saja, tapi tanggung jawab keduanya. Jadi kenapa kemudian anak menjadi nakal dan lain sebagainya, anak menjadi acuh dan lain sebagainya, itu karena ada ketimpangan didikan dalam rumah tangga. Sehingga kadang anak kan butuh figur seorang ayah, tapi malah ayah tidak ada nih setiap hari, tidak pernah ngobrol, tidak pernah mengisi waktunya, mengisi ruang kosongnya, kadang me time-nya nggak ada, kayak gitu. Itu kemudian kadang yang menciptakan anak menjadi pemarah, menjadi tidak sayang kepada orang lain, karena memang kehadiran sosok ayah ini tidak bisa menjadi figur dalam rumah tangga. Nah, untuk para bapak-bapak, gak ada sesuatu yang jauh lebih sibuk dibandingkan memberikan waktunya untuk anak-anak kita. Gak ada, sesibuk apapun, kita itu pasti punya waktu untuk ngurusin keluarga dan anak-anak kita. Jadi jangan jadikan alasan pekerjaan itu merupakan salah satu kesibukan yang sangat berarti dalam hidup seorang ayah, kayak gitu. Gak ada, menurut saya tidak ada sesuatu hal yang lebih sibuk daripada kita harus ngurusin keluarga, karena anak ini adalah aset. Nah, aset ini berarti kan keduanya yang harus merawatnya, keduanya yang harus menyiraminya, keduanya yang harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, kayak gitu. Tidak bisa itu dilakukan oleh seorang ibu saja, sebenarnya nggak bisa. Cuman, karena sedari dulu kita sebagai seorang ibu yang selalu ada untuk anak-anak kita, maka kemudian ini dinormalisasikan bahwa gak apa-apa, ayah gak ngasuh di rumah, kayak gitu. Akhirnya ada bahasa penormalisasian. Harusnya ayah itu tidak boleh mengabaikan anak-anaknya di rumah. Ini anak kita bersama, mari kita rawat bersama. Kayak gitu.
0: Oke, okay. Karena ini ya, karena ayah itu seringnya berada di luar lah ya, Kak. Sementara ya, ibu betul. Yang merawat. Kalau misal ibunya kerja juga nih, terus ya semasa ibu sama ayahnya kerja, pas mungkin dititipin kan, entahlah babysitter atau ke kakek neneknya, itu masih peran orang tuanya itu masih perlu ya, Kak? Maksudnya abis pulang kerja tuh harus merawat anaknya gitu?
1: Sangat perlu. Bagaimanapun kita adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, bukan orang lain. Kita ayah atau ibu. Jadi makanya kemudian untuk anak-anak muda, jangan menikah dini, biar tidak seperti ini. Biar kesiapannya itu matang, karena memang ngurusin anak itu tidak segampang ngurusin kucing. Anak ini manusia, kalau kucing itu hewan. Nah, untuk anak-anak muda butuh kematangan untuk menikah. Anak-anak sekarang kan kalau udah cinta ngebet nikah, kalau udah sayang ngebet nikah, tanpa dipikirkan dulu bagaimana kelak nanti kalau misalnya tidak punya pekerjaan, bagaimana kalau perekonomiannya pasang atau surut kayak gitu. Ini kan masih belum dipikirkan bagaimana kalau berproblem dengan keluarga dan lain sebagainya, bagaimana kalau misalnya anak putus sekolah dan lain sebagainya. Ini kan tidak dipikirkan. Yang penting kita mikirin enak-enaknya saja. Menikah itu bukan persoalan tentang enak, tapi bagaimana cara kita bertanggung jawab atas semua hal. Karena menikah itu merupakan salah satu ibadah terpanjang selama kita hidup di dunia ini. Yang isinya itu tidak hanya kebahagiaan, tapi ada ujian, ada penderitaan, ada tangisan, ada berbagai macam cobaan yang akan kita hadapi. Begitu. Jadi kalau sudah siap secara mental, baik ayah maupun ibu, itu sudah pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lahirkan.
0: Okay.
1: Gitu. Sesibuk apapun, pasti akan ada tanggung jawab dalam dirinya untuk diberikan kepada apa yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Jadi penting sekali peran ayah ibu ya, teman pro dua. Ya kalau misal sama-sama kerja ini memang jadi PR sih, tapi sebisa mungkin tetap hadir gitu ya Kak, harus hadir. Oke. Terkait pacaran nih ya, zaman sekarang kan udah chattingan lewat HP, terus mungkin ada nih temen, apa ya, ada kasus-kasus juga yang kayak mau nyebarin foto yang gak pantas gitulah ya, soalnya pas pacaran itu ngirim foto gitu. Nah kalau itu udah terlanjur nih, terlanjur terjadi, gimana peran keluarga itu Kak?
1: Ya menurut saya sih, makanya kemudian penting kita memberikan edukasi terhadap anak, agar supaya anak-anak kita saat ini bisa menggunakan media sosial dengan baik, bisa menggunakan handphonenya dengan baik. Kayaknya berpacaran ini kan sudah salah ya, cuman lagi-lagi kita menormalisasikan. Dalam Islam itu tidak ada budaya pacaran, yang ada budaya ta'aruf. Itu pun hanya proses saling mengenal, bukan saling ketemuan di kafe, bukan saling membawa pergi liburan, bukan. Ta'aruf itu hanya proses pertemuan. Tapi karena ini adalah sebuah bentuk normalisasi yang sudah banyak rata-rata orang melakukannya kayak gitu, sepertinya sudah tidak bisa dibendung lagi soal pacaran ini. Karena rata-rata meskipun orang tua bilang kayak gini nih, ya sudah, kan cuman anak-anak gitu. Padahal secara tidak langsung kita membiarkan anak-anak kita itu terjerumus dalam hal yang tidak bagus sebenarnya. Kita kan tidak bisa ya, tidak bisa melindungi anak-anak kita 24 jam kayak gitu. Makanya kemudian mungkin kita bisa memberikan edukasi terhadap anak-anak kita agar supaya jangan berpacaran dulu sebelum waktunya kayak gitu. Kalau sudah waktunya ya nikah, itu yang lebih bagus dan tepat. Terkait dengan bagaimana peran keluarga jika terjadi salah satu yang tidak diinginkan seperti foto beredar dan lain semacamnya, ini kan sudah lebih kerana hukum kalau menurut saya, karena ini sudah termasuk pencemaran nama baik. Bagaimanapun, kalau foto-foto yang tidak bagus dan foto tersebut dikonsumsi oleh masyarakat luas, itu jatuhnya adalah pencemaran nama baik. Jadi penting dan perlu keluarga itu turut serta mengamankan anak-anaknya, keluarga itu turut serta mengambil tanggung jawab kayak gitu. Kalau misal bisa di take down dan dihapus dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diproses secara kekeluargaan. Tapi kalau sudah terlanjur dan memberikan efek yang tidak bisa kita cegah kayak gitu, dan melakukan pencemaran baik keluarga, itu mungkin bisa ke jalur hukum sih kalau menurut saya. Kalau tidak, sudah tidak bisa dilakukan dengan jalur musyawarah dan kekeluargaan.
0: Terkait ketakutan orang tuanya sendiri nih ya, kalau masalah pacaran. Nah, kan ini ada ya mungkin ya beberapa orang tua yang karena saking takutnya anaknya itu salah pergaulan, akhirnya itu malah buru-buru menikahkan anaknya itu di usia dini. Ini gimana nih,
1: Iya.
0: Kak?
1: Jadi sebenarnya apa yang disampaikan barusan pertanyaan itu sudah terjadi di salah satu kecamatan di Kabupaten Sumenep yang memang rata-rata tradisinya itu menikahkan anaknya di usia dini dengan alibi daripada anak saya berbuat dosa. Lebih baik kan dinikahkan gitu. Padahal yang begini-begini itu sebenarnya nggak bagus. Itu malah mengantarkan anak kita kepada hal yang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ketika setiap anak itu tidak matang ya, maka akan terjadi seperti tadi. Habis menikah, punya anak, lalu kemudian anaknya ditinggalkan, dan lain sebagainya. Ada ketidakcocokan, lalu kemudian bercerai, kayak gitu. Padahal yang perlu kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada anak-anak kita sedari-dari dini. Itu yang penting. Jadi kalau anak kita sudah kuat bentengnya, maka ketakutan yang tadi sampean tanyakan itu tidak akan pernah hadir dalam seorang diri ayah ataupun ibu. Kalau kita sudah mempersiapkan mental anak kita dengan matang, tidak akan pernah ada ketakutan dalam seorang orang tua kepada anak-anaknya. Tidak akan takut lagi membiarkan anaknya sendirian dan lain sebagainya. Karena kita merasa bahwa walaupun tidak bersama dengan anak saya sudah aman. Dia sudah tahu bagaimana caranya menolak, dia sudah tahu bagaimana caranya lari dari ancaman, dia sudah tahu bagaimana caranya mengadukan ketika dia diancam, kayak gitu.
0: Oke, jadi bukan menikahkan jadi solusinya ya, Kak. Jadi memang dari awal edukasi. Edukasi
1: iya,
0: yang lebih
1: betul, bukan
0: ditekankan
1: menikahkan.
0: Sama pendekatan
1: Iya.
0: secara emosional ya antara orang tua sama anak gitu ya, Kak.
1: Betul sekali.
0: Oke, terakhir Kak Hoi, mungkin ada pesan untuk para orang tua nih sama anak mudanya di Sumenep. Mungkin ada pesan dari Kak Hoi.
1: Pesannya untuk anak muda ya, jangan terlalu terburu-buru menikah. Karena menikah itu tidak seindah yang kita bayangkan. Jadi, kejarlah dulu cita-cita kalian setinggi langit, jikapun kalian tidak sampai pada langit yang kalian tuju, biarlah kalian jatuh di antara bintang-bintang. Jadi anak muda, tolong karena kalian adalah generasi penerus bangsa ini, jadi kita menitip kepada kalian semua agar supaya tidak tergoda dengan hal-hal yang bikin kalian mabuk persoalan asmara, bikin kalian berhenti sekolah hanya persoalan cinta, dan lain sebagainya. Jadi tetaplah semangat, teruslah belajar, kejar cita-cita, sampai pada akhirnya kalian sukses pada waktunya.
0: Oke, keren nih kata-kata Kak Hoi tadi ya. Setidaknya kalau nggak nyampe ke langit, ya jatuh di bintang-bintang.
1: Di antara bintang-bintang ya. Kan kalau anak-anak itu cita-citanya, apa cita-citanya? Saya pengen jadi presiden. Kan tidak semua anak yang memiliki cita-cita jadi presiden, kelak dia menjadi presiden beneran kan. Tapi minimal cita-cita itu dijadikan bahan cambuk, walaupun kita nanti tidak jadi presiden, bisa bisa jadi kita jadi menteri, bisa jadi kita jadi camat, bisa jadi kita bupati, ya kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Itulah bintang-bintangnya.
0: Oke, untuk orang tuanya ada Kak, Kak Hoi? Sekarang kan orang tuanya udah para Gen Z nih, udah ada yang jadi orang tua nih.
1: Iya, betul sekali. Jadi untuk para orang tua, jangan terlalu protektif terhadap anak, jangan terlalu memberikan larangan yang keras terhadap anak, jangan terlalu terlalu protek pada anak, tapi jadikanlah anak-anak kita itu sebagai partner, karena anak-anak kita itu adalah amanah untuk kita bisa memberikan apa yang kita miliki terhadap anak-anak kita sebagai salah satu penerus dari perjuangan kita yang sudah kita perjuangkan selama ini. Jadi kalau bukan untuk anak kita, untuk siapa lagi? Yaitu. Jadi mulai hari ini mari teruslah kita berbuat baik terhadap anak-anak kita. Jangan jadikan anak-anak kita sebagai musuh, apalagi menjadikan anak-anak kita sebagai orang lain dalam rumah tangga kita sendiri.
0: Oke, terima kasih Kak Ho. Ini kayaknya kalau orang tuanya Gen Z kayaknya lebih banyak yang melek sih ya. Yang jadi PR ini memang yang mungkin gak ada figur orang tuanya nih. Oke, Kak Hoi, makasih ya atas obrolannya di pagi ini. Ini sangat mengedukasi sekali sih untuk Tempro 2 yang lagi dengerin obrolan kita. Terima kasih Kak Hoi, selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, sama-sama.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 9,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, Tom Pro 2 masih bareng Meli ya di Muda Ngide. Nah, hari ini topik kita itu kemarau kalau kekurangan air harus gimana? Ya, pastinya ya kita harus mempersiapkan diri sih, Tom Pro 2. Gali sumur ya. Oke, Tom Pro 2. Hari ini cuaca panas gitu ya. Udah jarang hujan, udah gak ada kayaknya deh ya. Dan ini bukan perasaan kamu aja sih, Tempro 2. Kalau berdasarkan dari data BMKG, beberapa wilayah di Jawa Timur tuh, khususnya di kawasan pesisir dan kepulauan di Madura, udah mulai memasuki puncak musim kemarau dengan sifat hujan di bawah normal. Dampaknya apa? Dampaknya itu krisis air bersih hidrometeorologis, Tempro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Hitung Rodua, kalau kemarau dan mulai kekurangan air, kita harus ngapain sih? Nah, langkah pertama yang paling smart adalah mengubah cara kita berinteraksi dengan air, ya, alias smart water management. Kurangi perilaku impulsif kayak membiarkan keran air wastafel ngocor pas lagi sabunan muka atau sikat gigi, Hitung Rodua. Nah, secara teknis dan mendalam ya, kita bisa mulai menerapkan prinsip water recycling di level rumah tangga ya. Kayak misalnya kalau air bekas cucian beras atau sayuran itu jangan langsung dibuang ke selokan, tapi tampung ya buat menyiram tanaman di sore hari. Berdasarkan studi lingkungan, langkah simpel ini bisa menghemat sampai 20% penggunaan air bersih harian, teman Rodua. Jadi ya, mitigasi bencana itu nggak selalu nunggu aksi besar dari pemerintah aja, tapi mulai dari diri sendiri dulu ya. Dan mitigasi paling efektif ya dimulai dari perubahan habit kecil kita di rumah. Nah, nanti aku bakal ngobrol sama Kak Diva Rora Isda Zulzilah Sair Jiwani yang merupakan Dewan Rencana Pramuka Unimba Madura. Nah, kamu kalau pengen nanya juga sama Kak Diva ya, kamu bisa langsung gabung sama kita di live TikToknya Prodos Menep dan bisa tulis pertanyaan kamu di kolom komentar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, Tempro 2, seperti yang udah Meli bilang tadi ya, aku bakal hadirkan narasumber kita di pagi ini lagi, ya, ada narasumber lagi. Ada Kak Diva Rora Isda Zulzilah Sairjiwani, ini dari Dewan Haracana Pramuka Unimba Madura. Dan Meli udah terhubung dengan Kak Diva. Halo, selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi juga Kakak.
1: Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan?
2: Alhamdulillah.
1: Oke, Kak Diva, terkait tema kita hari ini kok tentang kemarau gitulah ya. Dan Madura udah masuk nih ya musim kemarau. Kalau dari sumber yang Meli baca sih prediksi puncak kekeringan itu terjadi di Juli sampai September nih Kak Diva. Oke, Kak Diva, kalau berdasarkan yang Kak Diva tahu sebagai Dewan di Racana Pramuka tuh sebenarnya sekarang tuh udah masuk kategori darurat atau belum nih Kak?
2: Kalau sekarang kayaknya baru-baru aja sih Kak.
1: Berarti belum gawat nih ya?
2: Iya, belum.
1: Oke, karena belum gawat ya, tapi jangan nunggu gawat dulu. Tapi kan kita harus tahu nih ya Kak, apa aja langkah-langkah yang harus kita persiapkan untuk kalau misal menghadapi kemarau dan terjadi kekurangan air nih. Di wilayah Madura, Kak Diva tahu nggak sih biasanya terjadinya tuh di mana ini? Kalau krisis air bersih ini Kak?
2: Kalau itu kurang tahu ya Kak.
1: Oke, okay. Untuk anak muda nih ya, ini kita langsung aja ke langkah-langkahnya ya. Kalau di kos-kosan misal, terus ada di kontrakan tanpa ada sumur bor nih, biasanya kan kalau kemarau tuh air PDAM tuh suka ngadat nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama anak muda ini ya, biar tangki airnya itu nggak kering nih Kak? Mungkin ada apa ya, tips dari kepramukaan mungkin.
2: Kalau dari tips kepramukaan ya Kak, sebenarnya di pramuka itu kita diajarkan untuk memfilter air. Kalau semisal ada di keadaan darurat kayak gitu, apalagi ada di hutan. Nah, karena sekarang musim kemarau kayak gitu ya. Nah, jadi kita juga bisa melaksanakan itu. Nah, yang pertama itu kita bisa memfilter air, Kak.
1: Memfilter? Maksudnya air. Gimana nih?
2: Jadi misal air sudah gak ada gitu ya Kak, atau kita kepepet, jadi kita ngambil ke sumur atau ke sungai. Nah, kan di sana masih kurang apa ya, masih ada bakteri kayak gitu ya Kak. Mencegah dari bakteri itu, jadi kita punya cara untuk memfilter air tersebut kayak gitu. Bagi di pramuka. Nah, caranya itu dengan menggunakan kerikil, arang, kayak kapas, atau bisa juga pakai asdok kalau misal lagi ada di hutan itu Kak.
1: Bisa gitu, tersaring gitu.
2: Iya, tersaring. Kalau misal airnya keruh kayak gitu Kak, nah bisa difilter dengan cara itu. Tapi kalau kayak bakteri yang ada di dalam air kan kita gak bisa ngelihat itu ya Kak. Nah, jadi cara dari saya mungkin bisa dimasak dulu kayak gitu. Jadi diturunin dulu kaporit-kaporit dan juga bakterinya Kak. Kalau dari pramuka sih itu ya Kak.
1: Oke, jadi bisa disaring dong produk, tapi semoga kita gak berada di fase itulah ya.
2: Iya.
1: Kalau misal nih, ada gak sih life hacks dari pramuka untuk ngirit nih, ngirit air di rumah sehari-hari untuk anak muda yang mageran ini ya. Tadi sebenarnya Meli udah nginfoin nih cara ngirit air. Salah satunya itu dengan recycle water. Jadi kayak nggak membuang bekas air cucian beras gitu. Apa ada lagi nih dari pramuka?
2: Kalau dari pramuka ya itu yang memfilter, terus bikin itu lagi Kak, biopori kayak gitu Kak. Jadi ngasih apa ya, sosialisasi ke masyarakat kayak gitu. Semisal kita bikin atau kita bikin pencadangan air di sana, Kak. Misal ada daerah yang air ada sumber mata air kayak gitu, nah kita bikin pencadangan air di sana untuk menjaga itu, Kak, kemarau. Kalau dari diri sendiri cukup itu aja yang menurut kakak tadi yang kakak sampaikan. Ya kita mulai dari kebiasaan diri sendiri tiap harinya di rumah kayak gitu, Kak. Misal mandi airnya itu cukup yang secukupnya aja. Kan kadang ada orang yang mandi kalau di Madura ya namanya mandi etek. Karena mandi itu airnya banyak sekali gayungnya berkali-kali kayak gitu, Kak. Tidak sesuai kebutuhan gitu.
1: Jadi,
2: atau enggak saat, saat kita lagi sabun badan, air kerannya dimatiin, kayak gitu, Kak.
1: Secukupnya itu segentong maksudnya nih.
2: Ah, enggak. Kan ada yang habis sabunan airnya kadang 10 gayung, kayak gitu, Kak. Maksudnya cukup kalau sudah kebilas ya sudah, kayak gitu aja.
1: Oke. Okay. Mandi ya, sama wudu mungkin sih.
2: Wudu, iya.
1: Memang ada sih temrodo sunahnya 3 kali. Tapi ada juga sunahnya itu jangan membuang-buang air loh. Iya kan?
2: Iya betul, Kak.
1: Nah, ya meskipun kita sekarang berkelimpahan air ya, tapi di daerah lain bisa jadi air tuh kayak barang berharga ya, kayak emas yang jarang ditemui tempro 2. Nah, oke, ngirit air bisa kalau nampung air hujan gimana tuh?
2: Ah, itu cocok juga, Kak. Tapi itu bagi yang apa ya, yang belum terjadi kemarau banget gitu.
1: Sih, kalau udah kemarau kan enggak ada hujan ya. Gimana ya?
2: Jadi
1: ini edukasinya
2: kan ada,
1: ya. Ini edukasinya kan udah agak telat nih, soalnya udah enggak ada hujannya.
2: Iya, betul.
1: Terus tuh gimana, Kak Diva?
2: Ya, itu yang membuat lubang biopori.
1: Diapain itu lubang bioporinya? Soalnya setahu Meli, lubang biopori itu yang buang untuk buang sampah itu, sampah organik itu.
2: Lubang biopori itu buat itu, Kak, lubang resapan di lahan kosong.
1: Emang itu maksudnya buat apa maksudnya itu, Kak? Menampung
2: apa ya? Iya, menampung air kayak gitu, Kak. Jadi investasinya itu penting ketika kemaraunya itu datang kayak gitu. Tapi itu biasanya harus jauh-jauh hari sih, Kak.
1: Berarti airnya disimpan di dalam tanah gitu ya, Kak?
2: Iya, betul.
1: Harus ngebor sumur lagi nih. Oke. Kak, kalau tahu hujan buatan nggak?
2: Hujan buatan?
1: Kalau di Indonesia sih aku nggak tahu ya. Kayaknya pernah dilakuin. Cuma kayaknya jarang sih. Di luar negeri itu ada tuh hujan buatan. Itu kira-kira efektif gak sih kalau diterapkan di Indonesia kalau lagi krisis air bersih terus lagi hujan kemarau lagi kemarau panjang gitu?
2: Kayaknya boleh dicoba deh, Kak.
1: Tapi gimana ya ini? Mau nyuruh ke siapa nih?
2: Karena kan hujan itu saya belajar itu masih ada sisa itu ya dari SMA. Hujan itu turun karena gumpalan air yang menguap kayak gitu, Kak.
1: Tapi ada itu hujan buatan itu yang apa ya, kayak menebarkan apa gitu di udara. Meli pernah lewat di sosial media sih sebenarnya. Cuma kalau di Sumenep kayaknya nggak ada pernah kayak gitu ya. Kalau di Indonesia bagian lain entahlah. Cuma Meli searching pernah katanya di Indonesia tuh melakukan kayak gitu. Cuma kalau yang Meli lihat itu hanya di luar negeri sih.
2: Kayaknya kita harus minta tutor ke luar negeri ya, Kak.
1: Iya, makanya ini ada beasiswa ke luar negeri biar pada pinter anak mudanya, biar balik lagi ke Indonesia membangun. Iya, ya. Oke, kalau kalau misal terjadi kekeringan ya, amit-amit, itu kita gimana tuh, Kak? Untuk bertahan hidup.
2: Untuk bertahan hidup ya, Kak. Kalau dari Saya pribadi mungkin kalau misal sudah gak ada air sama sekali ya menggunakan cara di pramuka yang memfilter air itu, Kak. Terus juga dari yang Kakak jelasin tadi kayak kita memakai ulang air cuci beras itu buat nyiram tanaman kayak gitu. Terus ya gitu sih, Kak.
1: Apakah ada tumbuhan yang bisa diminum?
2: Tumbuhan yang bisa diminum.
1: Yang menyimpan air? Soalnya kayaknya Melly pernah nonton TV dulu ya. Tentang bertahan hidup. Kalau di hutan-hutan gitu, kayak ada tuh tumbuhan yang itu ada airnya gitu.
2: Kalau tumbuhan di hutan ada sih, Kak.
1: Iya, Itu kalau kita di hutan sih ya. Kalau kita di perkotaan kayak
2: Tapi
1: gini.
2: potong eh po potong katanya. Pohon pisang ada airnya juga kalau kayak gini, Kak.
1: Aman itu diminum, Kak.
2: Aman sih, Kak.
1: Di bagian mananya itu yang ada airnya?
2: Kotorannya, kotoran di ada lubang gitu, Kak, di pohon pisang itu. Nah, caranya minum ya ditutup lubangnya biar gak kemasukan kotoran dari lubang itu, pakai daun pisang kayak gitu, Kak. Tapi itu gak boleh langsung diminum. Ditunggu beberapa jam setahu saya, semalaman kayak gitu, Kak, baru bisa diminum.
1: Oh, gitu ya. Oh, agak lama juga ini. Kalau udah keburu haus gimana ini? Jadi enggak, kalau misal terjadi kekeringan gini ya, Kak. Misal ya udah krisis tuh ya. Kira-kira lebih penting mana nih? Mandi sama minum.
2: Mandi sama minum ya.
1: Kalau terjadi kayak gitu. Nah, kalau cewek kan biasanya kita skincare-an kan, harus cuci muka. Itu penting mana tuh? Cuci muka untuk skincare-an sama minum.
2: Jadi bingung ya, Kak, sebagai wanita.
1: Tuh kan, sebagai cewek bingung nih.
2: Tapi manusia kayaknya bertahan hidup itu tanpa mandi selama berminggu-minggu kayaknya bisa, Kak.
1: Tapi nah, kalau tanpa
2: tapi
1: minum
2: kalau
1: gak bisa.
2: Ini maksimal kan kita biasanya 3-5 hari itu harus minum, Kak.
1: Iya
2: kalau sudah dehidrasi itu sudah mengancam nyawa, Kak. Jadi lebih baik minum aja deh.
1: Iya, jadi lebih penting minum ya daripada skincare-an gitu ya, Kak.
2: Iya, betul.
1: Kak Diva, mungkin ada tahu mungkin selain minum air putih untuk menghilangkan dehidrasi, mungkin ada minuman tradisional lain yang membantu untuk tahan hawa panas?
2: Apa ya, Kak?
1: Tapi kayaknya kalau
2: minuman tradisional ya, Kak.
1: Mungkin ada
2: air
1: nih.
2: Kelapa.
1: Oke, air kelapa tamron. Iya sih, seger ya kan. Tapi harus harus manjat ini.
2: Kalau saya biasanya air itu, Kak, air cengkeh tuh, Kak. Pernah kan waktu itu kekurangan air gitu ya di rumah. Jadi kita produksi air cengkeh. Produksi sendiri.
1: Kak, pernah ada pengalaman nggak di pramuka atau di kampus tentang inovasi sederhana, misal untuk alat menampung air hujan atau daur ulang air bekas cucian? Tadi kan sebenarnya udah di-spill ya, menggunakan kapas atau apa. Tapi kayak belum rinci nih, ini boleh kapas aja atau itu sebenarnya berlapis-lapis?
2: Itu sebenarnya berlapis-lapis, Kak. Itu kita bisa dengan cara mengambil botol gitu ya, botol. Nah, tapi botol itu digunting. Bawahnya botol itu digunting. Terus untuk memasukkan bahan-bahan untuk memfilternya, Kak. Kayak ada kapas, arang, batu kerikil, sama apa ya? Pokoknya itu disusun berlipat-lipat tuh, Kak. Maksudnya bukan cuman satu baris doang. Jadi misal paling bawah itu arang, misal paling bawah itu kapas, terus arang, batu kerikil, terus nanti kasih kapas lagi kayak gitu, Kak. Arang lagi, batu kerikil lagi gitu, Kak.
1: Kalau untuk urutannya terserah gitu.
2: Urutannya gak terserah juga sih, Kak. Karena takut takut gagal gitu.
1: Apa itu lapisan bawahnya itu? Paling terbawah apa nih, Kak?
2: Sebentar ya, Kak. Saya jadi itu soalnya di situ saya diajarkan pasaka.
1: Jadi udah agak aneh, agak
2: Iya.
1: lupa ini. Ayo, Kak, cari, cari dulu.
2: Kerikil, kerikil paling atas, Kak, kerikil. Terus bisa pakai apa? Kapas, kalau gak ada kapas pakai sabut kelapa tuh, Kak. Nah, terus baru itu habis itu arang. Habis arang, kalau ada kain ya bisa pakai kain juga setelah arang itu, Kak. Batu kerikil kayak gitu.
1: Berarti pernah praktek tuh, Kak. Bener-bener
2: Iya, pernah.
1: air keruh terus jadi jernih gitu.
2: Iya, Kak, betul. Terus disuruh minum.
1: Diminum tanpa dimasak dulu tuh.
2: Iya, karena di sana lagi itu Kak praktek survival.
1: Oke. Kalau buat apinya gimana? Kalau misal ada
2: Kalau
1: di hutan.
2: kalau buat api di hutan itu kita ngambil bambu gitu, bambu sama apa? Kayu, Kak.
1: Terus
2: Jadi
1: digimanain?
2: diputer-puter sampai keluar api.
1: Oh, diputulin sampai keluar api. Sampai panas juga tuh tangannya kayaknya ya.
2: Ya, bisa juga, Kak.
1: Agak agak lama tapi ya, Kak.
2: Iya, agak lama.
1: Ya beruntunglah kita kalau masih hidup nyaman kayak gini ya, jangan di hutan.
2: Iya, betul.
1: Oke, Kak Diva, terakhir ya, mungkin ada pesan nih buat anak muda tentang gimana kita menghadapi krisis air nih.
2: Untuk anak muda ya, terutama Gen Z. Untuk menghadapi kemarau, menurut saya jangan apa ya, Kak?
1: Panik, panik.
2: Jangan panik. Yang pertama itu jangan panik. Terus kita harus bisa, kan kita sebagai Gen Z pasti bisa searching lah di Google kayak gitu, gimana cara agar menanggulangi kemarau atau gimana masa apa ya untuk bertahan hidup di kemarau, terutama kayak kita menghemat air dari diri sendiri dulu. Menghemat air dari diri sendiri dulu itu dari kebiasaan sehari-hari, seperti kayak mandi kita secukupnya, terus semisal ada sisa buangan air beras seperti anak kosan ya, mungkin bisa untuk menyiram tanaman atau apa. Dan juga jangan sampai kita dehidrasi, karena dehidrasi itu sangat bisa membuat nyawa melayang ya, teman-teman.
1: Iya.
2: Jadi banyakin minum juga ya di masa kemarau ini, karena tubuh kita juga apa butuh mengatur suhu. Jadi kalau kalau kita dehidrasi ya seperti itulah.
1: Okay, Kak Diva, thank you udah ngobrol bareng Meli di Sepada hari ini di Muda Ngide ya. Semoga Tom Rodo yang lagi dengerin obrolan kita bisa mengambil pelajaran lah ya, bisa mengambil manfaat dari apa yang udah kita obrolin di pagi ini. Terima kasih Kak Diva, selamat beraktivitas kembali.
2: Sama-sama.

Oke, Tempura 2. Tadi udah banyak ya yang Mel informasikan ke kamu. Semoga apa yang udah Mel informasikan ke kamu bisa menghibur dan bermanfaat untuk kamu yang lagi dengerin ya. Dimanapun kamu berada, semoga harimu selalu cerah, Tempura 2 ya, sepanjang hari. Dan buat kamu yang mau request lagu ya, dari tadi pagi udah ada yang request lagu. Nanti kamu bisa request di jam 10 sama Kak Farida ya di Santai Siang. Meli pamit dulu diri.

Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, kita di Pro 2 Santai Siang. Farida awali dengan Info Pro 2 terlebih dahulu dong. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Sumenep kembali menggelar program Police Goes to School sebagai upaya menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Kegiatan ini dilakukan di SDN Lalangon 1 pada hari Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Dalam kegiatan itu, personel unit keamanan dan keselamatan Kamsel Satlantas Polres Sumenep memberikan edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Selain penyuluhan, para siswa juga menerima sarana kontak berupa helm sebagai bentuk dukungan terhadap keselamatan berkendara. Yang seperti ini memang perlu digalakkan di teman Pro 2 sosialisasinya ya. Kita beralih ke informasi lainnya, kinerja PLN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah terus menunjukkan komitmen nyata. Pada Selasa 14 Juli 2026, PT PLN Persero secara resmi yang mengoperasikan sambungan listrik baru berdaya 345 KVA untuk Sekolah Rakyat atau SR Sampang. Langkah strategis ini dilakukan guna memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah dalam memastikan sektor pendidikan mendapatkan akses energi yang andal dan juga merata. Dan kita lanjut ke informasi terakhir, teman Pro 2. Madura United menghimbau para pemainnya untuk meningkatkan intensitas latihan mandiri menjelang dimulainya persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Tim berjuang

Prodia sayang, Prodia santai siang. Selamat kemana merah di Prodia FM, semuanya teman terbaik kamu di Prodia santai siang bareng sama Farida. Prodia hitlist yang mau request Ayu. Kita awali dengan lagu yang lumayan beatnya santai ini teman Prodia. Makhluk Langka dari Tararin Club. Ya, kenal? Kamu bisa request lagu-lagu yang lainnya nanti. Dan yang udah masuk ditunggu aja, nanti aku puterin ya. Bisa requestnya di sini teman Prodia, di WhatsApp kita di 0853 348 9476, atau bisa DM di Instagramnya kita di @prodia_sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ah, ternyata salah satu katanya lebih dari satu soalnya. Sakit nggak sih kalau digituin teman pro 2? Sakit lah ya. Ini juga merupakan single dari pendatang baru kita, Jubil Marissa. Jubile Marissa kali ya? Kalau salah, aku dikoreksi. Oke. Okay. Teman pro 2, ngomongin soal pendatang baru, ada grup musik Lomba Sihir. Kamu pernah dengar nggak single-singlenya? Oke, dan mereka itu kembali menghadirkan karya terbaru, judulnya itu Di Seberang. Ini adalah lagu yang mengangkat refleksi tentang kehilangan dan bagaimana seseorang tuh melanjutkan hidup setelah ditinggalkan orang terkasih. Single ini dirilis kemarin teman Pro 2 secara digital 15 Juli 2026. Labelnya adalah Sun Eater. Lagu ini ditulis oleh Natasha Udu, Raihan Nur, Enrico Taviano, Tristan Juliano, dan Baskara Putra atau Hindia. Produsernya itu memadukan lirik yang reflektif dan emosional dengan aransemen alternatif rock yang energik serta dominasi riff gitar berdistorsi. Kamu udah dengerin gak sih lagu ini teman Pro 2? Ya udah, kalau belum dengerin, nanti semoga aja segera masuk di playlistnya Pro 2 ya. Aku mau ke requestan teman aku dulu yang sudah barengan aku di WhatsApp yang mau diputerin lagunya Anggi Carvalho yang Rembuk. Wuh, ini masih naik banget ya. Gak naik down, tapi naik playlistnya aku, teman Pro 2. Sering-sering request kayak gini. Nanti yang lain juga menyusul, ada yang juga request Sabrina Leanor dengan Haha. Abis ini aku puterin dan lagu-lagu yang lainnya. Yang mungkin aku gak bisa sebutin satu-satu nih, siapa aja yang sudah barengan sama aku ya. Soalnya banyak di WhatsApp tuh, teman Pro 2. Yaudah, ini dia Remuk dari Anggi Garvalo.
1: Pop Indonesia on Pro 2 FM

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudera Sumenep, teman terbaik kamu.

Pop Indonesia on Brodo FM Sumeneb. Sama Brodo, kita lanjut lagi. Ada romansa dari Dennis Ferdinand yang hadir nemenin kamu siang hari ini barengan sama Farida. Sambil kamu nikmatin lagunya, ada Mahalini. Mahalini kenapa? Mahalini. Ya, setelah sukses menggelar koma live in concert di Jakarta dan juga Kuala Lumpur, Mahalini sekarang akan menyapa penggemar melalui konser solo. Kali ini ia akan menggelar konser perdananya di Singapura bertajuk Mahalini Live in Concert Singapore yang berlangsung di The Star Theater pada 10 Agustus 2026 mendatang. Ada yang mau nonton? Barengan ya nanti ya. Lewat Instagram, promotor konser menyampaikan bahwa pertunjukan ini akan menjadi ruang bagi penggemar untuk merasakan perjalanan emosi melalui lagu-lagu Mahalini nih. Terus promotor tuh juga ngajakin penonton untuk menikmati kisah cinta, patah hati, penerimaan, hingga perjalanan menemukan jalan pulang dalam konser tunggal perdana Mahalini di Singapura nanti. Ada yang menonton tuh bro dua? Jangan lupa ngajakin aku. Aku siap ikut. Meskipun aku harus ditempatkan di dalam koper kamu. Asik. Romansa, Dennis Ferdinand.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
2: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Malam Pro 2, lunas ya, cegilnya udah aku puterin. Yang request di WhatsApp, udah aku puterin semua. Semoga berkenan di ruang dengar kamu. Dan last, selain konser yang mahal ini, aku punya The Avery. Nah, ini merupakan band rock alternatif yang kembali menggebrak industri musik tanah air dengan merilis single kedua mereka, judulnya Lelaki Tak Bercerita. Berbeda dengan karya sebelumnya, kali ini trio ini membawa narasi yang lebih mendalam dan berani dengan menyoroti isu kesehatan mental di kalangan pria yang kerap kali diabaikan oleh lingkungan sosial. Kayak apa tuh lagunya? Belum, teman produa, belum masuk di kita. Ditunggu aja ya nanti ya, oke? Okay? Siap-siap, kita nanti bakalan ke lagu-lagu pemancar negara lepas pukul 11 siang. But aku punya di bawah jalan dulu deh, dari Bari Likuma.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

94,6 dari Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, udah lepas pukul 11 siang, waktunya kita main di lagu-lagu pop mancanegara. Ada questions dari Macy Peters yang baru aja hadir karena dengar kamu. Terus tadi juga ada Bruno Mars dengan God Was Showing Off ya. Dan nanti akan menyusul lagu-lagu yang lainnya, tergantung kamu mau diputerin lagu apa. Ya, mau diputerin Linkin Park? Linkin Park ya. Nanti deh aku cari. Soalnya kalau enggak lagu baru dan enggak lagu yang hits, kita tuh kadang suka ngefilter gitu teman berdua. Yang pasti lagu mancanegara sampai di pukul 12 siang nanti. Jangan kemana-mana, aku mau ke Korea dulu. Yang suka banget sama Korean pop, this is BTS with Come Over.

0: Di Indonesia is me, kau dan aku.
1: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
2: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
1: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
2: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
1: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
2: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
1: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Ngobrol 2 pukul 11.33, saatnya kita kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Hasanah Religi. Islam memberikan penghormatan kepada ibu karena kedudukan ibu yang sangat istimewa. Kedudukan ibu dalam Islam sangatlah tinggi. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah yang harus lebih didahulukan untuk berbakti kepadanya?" Lalu Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian barulah bapakmu, kemudian kerabat terdekatmu, lalu yang terdekat setelahnya." Hadis riwayat Abu Dawud. Namun sejatinya memperingati hari ibu bukan sekedar ucapan saja, melainkan meningkatkan bakti kepada ibu. Lalu, bagaimana cara berbakti kepada ibu yang sudah meninggal dalam Islam? Dalam buku Menjadi Manusia Luhur, karya Arjuna Wibowo, ada cara berbakti kepada ibu yang sudah meninggal, yaitu menjadi soleh dengan selalu beramal baik dan menjauhkan diri dari maksiat. Dan ada banyak cara beramal baik seperti memperbanyak sedekah, mendoakan ampunan ibu yang sudah meninggal setiap sholat 5 waktu. Selain itu, selalu menyambung silaturahmi dengan orang tua atau ibu yang sudah meninggal, ada cara lainnya untuk menunjukkan bakti kepada ibu yang sudah meninggal. Dengan bentuk menjaga silaturahmi ibu yang sudah meninggal adalah mendoakannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang dari Bani Salamah. Orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara bagiku untuk berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal?" Jawab Nabi SAW, "Ya, mensolatkan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka, memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal, memuliakan rekan mereka, dan menyambung silaturahim yang terjalin karena sebab keberadaan mereka." Hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Abu Daud. Berbakti kepada ibu yang sudah meninggal dengan menjaga silaturahim melalui mendoakan ampunan adalah cara terbaik berbakti kepadanya. Maka dari itu, Islam selalu menawarkan cara berbakti kepada orang tua meskipun tidak di dunia lagi. Wallahu a'lam bishawab.

Teman Pro 2, kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya simpel tapi krusial banget di dunia perkereta apian. Namanya semboyan kereta api. Jadi ini bukan sekedar kode random ya, tapi sistem isyarat resmi buat ngatur perjalanan kereta supaya tetap aman dan juga on track. Di dunia perkereta apian, Teman Pro 2, semboyan ini bisa berupa isyarat tangan, suara, warna, bentuk, bahkan cahaya. Semua punya arti spesifik. Ada yang berarti perintah, ada juga yang berarti larangan. Intinya, ini adalah bahasa rahasia antar petugas biar perjalanan kereta tetap terkendali. Nah, yang wajib paham soal semboyan ini bukan cuma 1-2 orang. Ada PPKA alias pengatur perjalanan kereta api, masinis, kondektur, petugas sinyal, sampai petugas langsir. Mereka semua harus satu frekuensi. Kalau enggak, wah bisa chaos di jalur nih. Nah, ada satu semboyan yang pasti enggak asing buat kalian ya. Pernah dengar peluit panjang sebelum kereta berangkat? Nah, itu namanya semboyan 41. Biasanya dibunyikan sama kondektur. Artinya simpel tapi penting banget. Kereta diizinkan untuk segera diberangkatkan. Jadi kalau kamu lagi di stasiun terus dengar peluit panjang, itu bukan cuma formalitas, itu tanda resmi bahwa perjalanan siap dimulai. Keren ya. Ternyata di balik satu bunyi peluit ada sistem komunikasi yang serius dan juga terstruktur banget. Jadi sekarang kalau naik kereta, kamu gak cuma jadi penumpang tapi juga ngerti maknanya, ya gak sih? Tetap dengerin kita, Prodi FM Sumenep, di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.

Produa, terlagi kita bakalan ke Produa Surabaya. Hari ini muda kreatif barengan sama teman-teman Surabaya ya. Ada CEO keren yang mereka hadirkan untuk talking-talking barengan sama kita di seluruh Jawa Timur. Kak Sandi Lau namanya. Yang mau bisnis kulineran boleh nanti belajar banyak barengan sama dia ya. Dan sama teman-teman di Produa Surabaya tentunya. Stay tune!

0: kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Senang banget ketemu lagi di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Kali ini dari Pro 2 FM RRI Surabaya ya, yang bakal nemenin kamu selama 1 jam bareng juga sama teman-teman yang ada di Pro 2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Ada aku Dewi Anora di sini yang bakal ngajakin kamu ngobrol sama anak muda yang punya usaha luar biasa, keren banget. Siapa tahu ngasih insight baru gitu buat kamu teman Pro 2 yang pengen membuka usaha, yang pengen usahanya tetap jalan, tetap maju di tengah huru-hara Indonesia seperti ini gitu ya teman Pro 2. Ada Kakak Sandi Lau, beliau ini adalah owner Mi Avon. Selamat siang Kak Sandi.
2: Siang.
1: Gimana kabarnya?
2: Baik.
1: Baik. Nah, kalau kamu penasaran Mi Avon tuh kayak gimana sih? Nah, Kak Sandi ngebuka usaha ini kayak gimana sih? Tanya aja teman Pro 2, boleh banget lewat WhatsApp di 081908952. Di Instagram kalau mau DM boleh juga di @pro2rrisby, atau kita lagi live di TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya, boleh sapa-sapa di situ juga ya teman Pro 2. Kak Sandi, okay. Ini Mi Avon. Dari namanya lucu gitu ya. Ada maknanya enggak sih?
2: Enggak ada. Cuman waktu itu nyari nama nama yang di Instagram itu yang bisa langsung Mi apa gitu. Nyari-nyari yang belum dipakai, cuma gitu toh.
1: Oh, gitu.
2: Jadi enggak ada hubungan sama nama siapa atau atau ada apa, enggak ada. Sama sekali enggak ada.
1: Enggak ada makna khusus.
2: Enggak ada. Enggak ada.
1: Tapi pernah sempat nyari enggak sih di Google mungkin Avon sendiri itu apa gitu?
2: Enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Asal random aja berarti.
2: Random, cuma nyari di Instagram yang nama yang sekiranya itu maksudnya apa ya, enggak oriental tapi oriental tapi enggak oriental, yang maksudnya yang apa ya? Yang netral lah.
1: Iya, iya, iya.
2: Yang netral semua itu, jadi enggak ada kayak kita satu segmen mana gitu, enggak ada. Jadi murni cuma nyari di Instagram kira-kira yang belum dipakai apa. Dulu maunya misalnya kayak Mi, kan rumah saya kan di daerah Rungkut gitu kan. Misalnya ini Mi Rungkut gitu, sudah ada Mi Mapan gitu. Jadi nyari-nyari yang kan Mi Mapan kan Mi Rungkut Mapan gitu kan. Nah, kita nyari yang Mi Nirmana gitu. Oh, udah ada yang pakai, sudah kita cari yang lain yang belum dipakai.
1: Cari yang lain. Avon ternyata enggak ada yang pakai.
2: Enggak ada.
1: Oke, akhirnya tercetuslah Mi Avon aja deh gitu ya. Unik banget di teman Pro 2. Biasanya orang buka

0: depot-depot. Cuman itu awalnya.
1: Oh gitu.
0: Gak kebayang, gak kepikir sampai jadi frozen pack ini, gak kepikir.
1: Berarti sebenarnya awalnya udah produksi mie sebenarnya atau belum?
0: Mie ini apa ya ceritanya? Sebenarnya kalau saya usaha, saya itu usaha itu mie ini malah masih baru.
1: Masih baru.
0: Bukan ada kayak resep apa dari keluarga turunan, enggak. Baru justru masih baru banget lah. 2023 akhir baru mulai mikir mau usaha mie.
1: Oh, okay.
0: Baru mulai belajar mie-nya itu malah itu.
1: Oh, di situ 2023.
0: Akhir.
1: Tapi hanya mie-nya aja.
0: Mie-nya aja, cuma kepikir mie-nya aja. Waktu itu cuman lihat di sepupu saya di Jember, bukan di kota Jembernya, di kota kecil gitu daerah apa itu? Wuluan itu kan ada tuh, dia ada buka toko kelontong itu. Aku cuman lihat itu ada tumpuan mie banyak gitu. Aku tanyain sama sepupu. Duh, ini mie kok banyak banget, ini berapa lama habis? Dia ngomong, oh cepet, paling satu minggu gak sampai udah habis segini banyak. Oh, ya cuma dari sana aku pikir, oh berarti orang-orang sini selain orang Indonesia lah, selain makan nasi, demen makan mie.
1: Betul.
0: Demen makan mie. Kan paling gampang juga lihat kayak, kalau orang diet, gak mau makan mie, gak mau makan nasi. Tapi kalau dikasih Indomie, pasti makan.
1: Bener. Kayak saya tuh.
0: Yaudah, dari sana mulai kepikir-pikir, gimana sih cara bikin mie? Dari sana kepikir bikin mie, yaudah sampai jalan, sampai kalau yang frozen ini, waktu itu anak saya ulang tahun di sekolah.
1: Oke.
0: Iseng lah istri itu bilang, coba yuk bikin hampers mie itu kasih bagi hampersnya berupa mie ayam gitu. Ya dari sana itu mama-mama itu kayak, mama-mama sekolah, loh anu kok gak di frozen packin aja mau. Kan mereka udah tahu kalau kita lagi bikin mie. Nah ini mereka minta, coba di frozen sama bumbu-bumbunya gitu ya. Gimana caranya? Ya dari sana coba.
1: Okay. Awalnya dari sana. Awalnya mungkin dari keresahan dulu ya, melihat sepupu di Jember, kok jualan mie laris ya?
0: Mie kering. Ya, mie kayak mie apa ya? Mie kuning telur lah.
1: Mie kuning gitu. Itu bikin sendiri sepupu?
0: Oh enggak, dia toko kelontong lah.
1: Oh, ambil gitu ya. Tapi ternyata laris juga. Akhirnya kepikiran dari situ, bikin kali ya. Belajar bikinnya dari mana berarti, Kak Sandi?
0: Kan sekarang AI.
1: Oh gitu ya. Banyak dibantu sama AI.
0: Ya. Kan kalau zaman dulu kan mungkin belajar itu kan susah ya. Kita cari informasi kan gak segampang sekarang. Kalau sekarang kan apalagi AI tambah canggih. YouTube kan orang banyak.
1: Betul.
0: Dari sana sih sebenarnya.
1: Oh oke, okay. Istilahnya bisa dibilang otodidak berarti ini.
0: Otodidak.
1: Wow.
0: Dan fun fact, saya ini bukan pecinta mie.
1: Bukan pecinta mie?
0: Bukan, saya gak punya basic kulineri. Gak pernah belajar masak, gak pernah sekolah masak, bukan pecinta mie, kecuali Indomie.
1: Kecuali gitu. Mie instan begitu.
0: Betul. Soalnya saya juga ada asam lambung dokter, jadi gak boleh makan mie.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi gak boleh terlalu sering makan mie, jadi ya awak dari sana sih benernya juga.
1: Oke. Sekali melihat, belajar begitu, apakah langsung jadi atau bahkan trial and errornya?
0: Banyak banget trial and error.
1: Yang susah apa sebenarnya kalau bikin mie? Ini kan mie, istilahnya memang kalau mie ayam, mie-nya memang yang bikin sendiri gitu kan, bukan mie kering ya sebenarnya.
0: Ya, benar.
1: Mie basah istilahnya gitu. Pasti kan banyak yang harus dijajal, dicoba, aja salahnya juga gitu. Bener. Apa susahnya ini, Kak Sandi?
0: Susahnya butuh sabar sih.
1: Butuh sabar
0: ya? Kan karena kita otodidak, nggak pernah punya basic mie, jadi kayak kita benar-benar kayak trial error-nya harus sabar, ketemu yang mana, kombinasi adonan yang pasnya itu yang di keberapa, kita coba terus, catat coba. Ini airnya kebanyakan hasilnya gini, airnya kesedikit hasilnya gini, tepungnya pakai yang apa. Dalam jajah nemukan komposisi adonan itu mungkin sampai benar-benar kita PD itu mungkin setahun lebih sih, dari 2024 itu ya.
1: Cukup lama berarti.
0: Lumayan. Sampai sekarang pun masih terus nyari apa ada yang lebih formula yang lebih baik terus gitu loh.
1: Ini karena otodidak ya teman Pro 2, jadi trial and errornya hampir setahun lebih begitu ya. Karena ingin memberikan kualitas yang baik juga tentunya.
0: Soalnya kan kita juga UMKM kan nggak bisa apa ya, kita nggak bisa kayak hire orang lulusan yang tinggi juga.
1: Betul.
0: Buat jadi R&D gitu kan kan mereka kan costnya juga tinggi.
1: Betul.
0: Jadi ya mau nggak mau kita sebagai owner harus punya mindset untuk jadi R&D itu sendiri.
1: Oke. Dibantu siapa nih Kak Sandi kalau dalam hal trial and error pembuatan mie-nya sendiri?
0: Oh jelas istri.
1: Istri top istrinya Kak Sandi nih. Selama setahun itu akhirnya bisa menemukan istilahnya mie yang sesuai dengan spek atau kesukaannya Kak Sandi dan istri berarti begitu ya. Apakah akhirnya dari sana langsung memutuskan untuk dijual kemana-mana dulu atau mungkin dicobain dulu ke teman-teman atau ke

0: siapa gitu.
1: Oh iya, ke teman-teman. Pertama kali juga yang paling berharga itu sebenarnya customer pertama kita.
0: Customer pertama
1: yang sampai sekarang masih jadi customer gitu kan, udah berarti dari 2 tahun dia yang ngawalin kayak dari yang komplain terus. Dia kan masih jadi orang pertama yang ngetes mic kita toh. Ya udah.
0: Dia ngasih masukan.
1: Ngasih masukan terus yang gini yang gini kita diomelin, "Oh, gini lengket apa semua." Ya udah dari sana, tapi kalau misalnya kita nyerah kan selesai, enggak ada kelanjutan ya. Kita coba terus sampai mini bisa sesuai dengan kebutuhan depot tersebut.
0: Oke. Dikomplain terus tapi nggak pernah nyerah.
1: Ya, itu penting banget. Tuh.
0: Kunci jadi pengusaha berarti ya, Kak Sandi.
1: Iya.
0: Walaupun banyak komplain tapi nggak boleh nyerah, tapi harus diperbaiki.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, tadi kan Kak Sandi sempat bilang bahwa orang yang nggak suka mie gitu.
1: Ya,
0: setelah membuka mie Avon, apakah mencintai mie akhirnya?
1: Terpaksa mencintai. Soalnya kan harus. Jadi kan terpaksa harus tahu, oh mie-nya tempat lain itu kayak gini, mie-nya tempat lain kan kayak gini. Orang bilang mie yang di sini enak, oh enaknya kayak gini. Dari sana kan kita coba, oh enaknya kenapa, terus kita coba aplikasikan ke mie kita.
0: Oke. Istilahnya ATM lah ya.
1: Iya.
0: Amati tiru modifikasi gitu.
1: Benar. Soalnya kan nggak mungkin mereka ngasih resep kan nggak mungkin.
0: Iya, nggak mungkin banget itu. Itu namanya menghancurkan bisnis sendiri ya, Kak Sandi.
1: Betul.
0: Oke, jadi memang sistem ATM itu dimana-mana diperlukan sebenarnya ya, Kak Sandi ya. Berarti harus mencintai yang namanya mie, coba sana sini gitu. Baik, terus berbicara tentang jadi pengusaha mie frozen, mie ayam frozen. Ini apa ya, istilahnya ide yang sangat cemerlang nih ya, Kak Sandi ya. Baru tahu aku gini, ada ya mie ayam di frozen gitu. Ini selain karena anak ulang tahun, ada kepikiran lain gak? Akhirnya bisa jadi mie ayam frozen aja gitu.
1: Ya, sebenarnya ini juga thank you ke salah satu temen. Mungkin dia udah namanya, dia terkenal, pengusaha kuliner terkenal di Surabaya.
0: Okay.
1: Kalau aku sebut salah satu brandnya pasti orang tahu lah. Kakado Chicken.
0: Oh iya.
1: Karin.
0: Saya tahu.
1: Itu
0: ada di mana-mana cabangnya sudah ya.
1: Itu salah satu orang yang apa ya, buat aku itu kayak motivasi banget. Jadi kan orang banyak tahu sosok kakadonya, tapi dia kan nggak tahu sosok perjuangannya ke sini. Waktu itu memang waktu 2025, sebenarnya saya punya bisnis lain selain mie. Nah itu lagi kita lagi slowing down banget, lagi struggling banget di 2025 akhir. Ya sharing lah sama dia. Soalnya kan kadang kita sharing paling enak sama orang yang udah pernah di posisi
0: ngalamin,
1: kita
0: ya,
1: ngalamin
0: iya.
1: Terus gimana dia cara rasa kayak gini kan gimana caranya. Cerita. Salah satu tantangan utama untuk kita jadi frozen pack ini adalah BPOM.
0: Iya.
1: Kalau UMKM kebanyakan itu jalur pertama PIRT.
0: PIRT
1: kan soalnya kan lebih mudah. Kalau BPOM ini kan kayak kita harus punya fasilitas produksi,
0: benar,
1: izin dan sebagainya. Itu kan modalnya
0: lebih
1: juga
0: besar ya istilahnya.
1: Modalnya kan juga lebih besar loh dari sana. Ya ngomong sama dia bilang, aku waktu itu iri lah. Kalau misalnya jualan mie loh, cuma jualan mie resto loh, misalnya mie yang ya di mana-mana ada.
0: Iya.
1: Dia enggak perlu izin BPOM.
0: Betul.
1: Enggak perlu izin BPOM, dia bisa jualan mie dengan kayak gitu. Nah, aku misalnya jualan frozen gini harus BPOM gimana gitu caranya. Dia cuma buka omongan, dia cuma ngeklik satu omongan. Bener. Mie yang itu enggak usah BPOM, enggak usah apa-apa, tapi dia kan lingkupnya cuma sekitar sana. Dia bukan lingkup nasional. Kalau kamu punya BPOM, lingkupmu bisa langsung nasional. Dari sana langsung buka mindsetku, harus berarti ini. Kamu bisa, gak usah buka sekali model kayak resto yang besar-besar gitu. Kamu punya, kamu bisa titipin di mana-mana malahan.
0: Iya. Jadi gak ada rasa khawatir kalau kita bisa nitip kemana-mana
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Dari sana kan cuma challenge-nya gimana cara dapat
0: BPOM-nya itu
1: nah,
0: tadi.
1: Nah itu yang barusan kita gimana pun cara. Ya kita memang ada tempat. Ada tempat, cuman kan gimana cara nyulap tempat ini supaya bisa tembus izinnya itu tadi ya. Kita konsultasi gimana sampai hari H ada orang BPOM datang dan dinyatakan lolos, BPOM keluar, nah kita barusan berani jualan. Jadi kita sebelum jualan pastiin BPOM, izin-izinnya ini beres semua dulu.
0: Berarti strugglingnya di situ ya?
1: Iya, struggling sebelum Miavon ini kita berani launching, kita berani jualan, perizinan sih. BPOM ini
0: dulu.
1: Paling bukan itu juga bentuk komitmen kita dengan halal, dengan apa ya, kesehatan, hygiene, itu penting. Setelah ternyata, ada orang BPOM, ternyata memang penting gitu untuk orang BPOM itu bisa apa ya, bisa tahu, kita juga dapat masukan, Pak, ini produksi harus kayak gini. Oh ya, kita kan jadi lebih baik juga.
0: Iya benar. Ya, oke, gitu. Dari situ ya, karena ini makanan bukan hanya untuk lingkup sekitar aja, ternyata mau tembus nasional, bahkan internasional mungkin nanti ya, Pak Sandi. Amin. Gitu. Akhirnya setelah mendapatkan BPOM halal juga, ya. Adalah yang namanya mie Avon, mie ayam frozen pack, dan hampers mie Surabaya. Ini terkenalnya hampers. Begitu ya.
1: Thank you.
0: Terkenalnya seperti itu ternyata mie Avon ini, teman berdua. Nah, istilahnya kalau kita melihat mie ayam yang ada di luaran sana, istilahnya memang dimasak secara langsung begitu kan. Kalau dari kemasannya dilihat memang kayaknya aman, safety banget begitu. Ini cara membuat istilahnya mie ayam frozen itu kayak gimana? Istilahnya apakah benar-benar semuanya di frozen, mateng semua terus habis di frozen, atau ternyata ada yang mentah dulu nih gitu?
1: Oh, yang mentah pasti mie-nya ya.
0: Mie-nya aja.
1: Mie-nya kondisi harus dimasak lagi. Tapi kalau yang lain udah kondisi mateng, setelah dimateng dan sudah dingin, barusan kita seal benar-benar supaya kedap langsung kita frozen.
0: Oke.
1: Okay. Jadi selama masih dalam proses frozen, dia masih dalam kondisi fresh.
0: Oh, mie-nya aja berarti ya?
1: Mie ini kondisi mentah.
0: Oh, berarti tinggal rebus aja.
1: Cuma makanya harus benar-benar kita penyimpanannya harus frozen.
0: Frozen, beku berarti kan ya? Betul. Isinya apa aja berarti, Kak Sandi?
1: Mie ayam satu pack ini isi 2 porsi, lengkap bawang goreng, sambal, ayam, sama bumbunya.
0: Oh, ada bumbunya, sambel sama ayamnya ya, gitu. Ayamnya ayam kecap itu bukan? Atau beda?
1: Nah, dulu ada dua macam, sekarang jadi satu macam aja.
0: Jadi ayam, satu macam.
1: Ayam kecap gitu.
0: Ayam kecap. Berarti ini bisa dibilang kayak mie ayam Wonogiri gitu ya, modelnya.
1: Nah, aku mix ya tadi. Karena kita itu apa ya? Enggak punya basic kulineri.
0: Iya.
1: Ini yang aku suka. Yang aku suka makan yang kayak gini rasanya gitu. Oh, okay. Jadi ada Wonogiri itu ada inspirasi Wonogiri waktu pertama kali bikin mie ayam itu, yaitu makan mie gerobak biru.
0: Iya benar.
1: Mie gerobak biru kan. Nah, itu kan juga kan maksudnya kayak orang kenapa ya kok suka mie ayam ini? Kan kita dari yang paling basic selain Indomie, mie ayam ini yang orang paling cari apa? Mie ayam Wonogiri kan. Ya udah cobain terus mie ayam Wonogiri. Oh, kayak gini rasanya mie ayam Wonogiri.
0: Karena manis, gurihnya
1: terus
0: pas gitu ya.
1: Yang kedua kan juga okay, itu kita dapat kurang lebih gambaran rasanya. Terus yang kedua, mie yang beredar di apa yang mie viral di mana-mana. Itu kayak gimana sih teksturnya? Oh, kayak gini. Ya udah di-mix semua. Jadi terus ada lagi kayak mie oriental itu kayak mie Bangka. Mie Bangka itu kan sorry kalau misalnya orang Chinese kan suka yang non halal itu kan maksudnya teksturnya kayak gimana. Jadi kita mix dari itu semua.
0: Oh, kombinasi rasa mie berarti yang ada di Indonesia gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak autentik kita enggak bisa ngomong kayak ini Wonogiri atau apa, jadi kayak benar-benar ya resep dari kita sendiri.
0: Ya otentiknya mie Avon gitu ya, tempat berduet. Ada di gambarnya ada sawinya. Iya kan? Ya, apakah ada sawinya juga itu?
1: Gak boleh. Itu kan soalnya nggak apa harus kondisi fresh ya. Dan kalau misalnya kalau sawi ini kan harus dimasak dulu.
0: Oke.
1: Okay. Kan ribet. Jadi kan akhirnya aku brainstorming mie Avon ini apa sih? Kita ini lebih kayak solution mie. Kita solusi untuk orang yang misalnya jam 2 malam mana ada mie gerobak biru lewat kan pasti horor ya. Kalau jam 2 malam
0: apalagi jalan sendiri gitu ya.
1: Apalagi ya kita kenapa kita mendorong ke frozen bag ya? Solusi misalnya jam 2 malam nih kita lapar. Kita pengen makan mie ayam banget. Ya kita bisa masak mie Avon pagi-pagi. Jam 5 pagi kan masih belum ada ya rasanya orang jualan mie juga. Buat kita makan pagi kan di Jakarta kan makan mie itu budaya. Kalau di sini kita kan bubur.
0: Iya betul.
1: Kalau di Jakarta itu kan orang banyak itu makan mie sebagai sarapan.
0: Kalau saya sarapan juga mie sih.
1: Ya itulah. Jadi kayak jam 5 pagi gitu orang mau makan mie ayam nih. Ya bisa makan mie.
0: Okay.
1: Urgent apa kita butuh cepat tapi yang ada gizi. Kan orang ngomong kalau Indomie enggak sehat kan sebenarnya kan cuman gara-gara enggak ada lauknya, kan cuma mie-nya aja. Ya udah kita
0: ikutin. Tapi kalau mie Avon ini udah komplit gitu.
1: Komplit.
0: Ya. Kalau mau nambah sayur bisa tambah sendiri teman berdua. Karena ternyata Kak Sandi itu juga memikirkan kesehatan si sayurnya itu sendiri kalau di frozen tuh seperti apa? Karena ya namanya sayur teman berdua sehari dua hari aja bisa layu
1: bener,
0: ya enggak kan, fresh ya kan.
1: Itu kan enggak boleh dan memang kalau di itu ya, kan karena kita ikutin rules-nya BPOM.
0: BPOM ya.
1: Ya kita ikutin panduan itu semua, nggak boleh ngelanggar lah.
0: Keren ini teman berdua. Kalau pengusaha udah mengikuti alur yang tepat itu kayaknya semuanya akan berjalan dengan aman. Amin. Begitu ya Kak Sandi. Ini kayaknya udah ada yang tanya-tanya di TikTok ya. Nanti aku sapa-sapa juga buat kamu teman berdua. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu beberapa komposisi lagu spesial buat kamu di kesempatan siang hari ini.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur masih ditemenin Dewi Anora dari Prodo 2 FM RRI Surabaya. Tentunya teman Prodo 2 ngajakin kamu ngobrol sama Kak Sandi Lau. Dia ini adalah owner dari Mi Avon, yang mana nama Avon sendiri enggak ada arti apa-apa gitu. Cuman cari yang mudah aja diingat dan belum ada yang punya gitu ya Kak Sandi ya. Simple tapi juga sepertinya akhirnya bukan menjadi sebuah usaha yang simple tapi rumit, banyak trial and errornya, banyak belajar sana sini begitu berarti Kak Sandi ya. Khususnya juga ternyata di awal jualannya cuma mie-nya aja. Sampai mie sekarang aja. Mie-nya masih dijual juga?
1: Iya, mie-nya kita nyuplai ke resto dan depot sih.
0: Oh gitu.
1: Lebih banyak customer B2B.
0: Oke, okay. Berarti sampai sekarang masih ya?
1: Masih.
0: Walaupun
1: masih.
0: Ternyata banyak produk lainnya juga
1: ya.
0: Ini kalau aku lihat di Instagram, kayaknya gak cuma mie ayam aja, ada gorengan-gorengannya juga gak sih?
1: Oh, lagi trial.
0: Lagi trial
1: kulit pangsit kan juga. Nah itu kan juga banyak tuh orang suka yang tipis, suka yang kan mie pangsit, kulit pangsitnya buat mie kuah sama mie pangsit gorengan juga beda. Harus belajar lagi.
0: Oke, jadi masih trial and error juga gitu ya.
1: Masih belajar
0: tapi kayaknya ini menggugah selera sekali teman Prodo 2 kalau lihat gambarnya ya. Kalau kamu pengen pesan karena memang masih online begitu ya Kak Sandi ya. Coba kamu cek aja di Instagramnya mi_avon pakai F ya. Avon, cari aja gampang langsung ketemu kok teman Prodo 2. Ngomongin jenis mie ayam yang frozen, ada jenis apa aja? Rasa
1: kita
0: mungkin ya.
1: Kita cuma ada dua. Seuntusannya ada dua, original sama yamin.
0: Oke. Okay.
1: Ada lagi satu sebenarnya chili oil, cuman kita belum dapat halal yang chili oil.
0: Oh, gitu.
1: Yang chili oil kita belum proses halal. Rencananya soalnya kita ada produk lain yang lagi di develop juga untuk sekalian diajukin halal.
0: Oh.
1: Jadi kita sebelum jualan, kita masihin kayak semuanya.
0: Udah aman
1: sertifikat dulu.
0: Sertifikat
1: dulu keluar, izin beres, baru kita jualan.
0: Jadi gak ditanya-tanya lagi gitu ya Kak Sandi ya. Ini udah halal belum? Udah BPOM belum?
1: Itu wajib gitu. Soalnya sih wajib.
0: Itu wajib. Karena dari awal pun sudah didaftarkan ya produk-produk yang sebelumnya. Jadi kalau ada produk baru juga harus didaftarkan lagi. Wah, ini salah satu kunci nih teman Prodo 2 supaya kamu bisa dapat kepercayaan dari customer ya. Semakin betul. Trust customer kamu juga, dia juga semakin sering untuk reorder lagi begitu.
1: Amin.
0: Ya. Ada ternyata mie ayam original sama yamin. Wah, harga berapa berarti?
1: Kalau per packnya kalau nggak salah ya, yang buka harga soalnya.
0: Yang punya aja dia nggak tahu harganya loh.
1: Itu soalnya, kalau rasanya produksi dong, yang jualan ini tim sama istri.
0: Oh
1: yang...
0: gitu, masalah duit istri pokoknya ya.
1: Kalau nggak salah yang yamin itu 34.000 per pack, isi satu pack isi dua porsi. Yang original 32.000 satu pack isi dua porsi.
0: Iya murah loh ya, bisa buat dua orang berarti satu pack
1: bisa,
0: ya
1: bisa,
0: istilahnya. Bisa. Ini kalau kamu coba aja di tempat Prodo 2 karena aku juga penasaran. Kalau tadi Kak Sandi nggak suka mie awalnya gitu kan, kalau aku pencinta mie banget.
1: Waduh.
0: Ya. Di live TikTok ada Khotimah yang tanya ini Kak Sandi, seberapa siap usahanya Kak Sandi gitu ya untuk menghadapi kompetitor yang menggunakan AI khususnya untuk meniru produknya Kak Sandi gitu.
1: Yang ditiru apanya dulu?
0: Nah, ditiru apanya dulu nih Khotimah? Mungkin jenis produknya begitu gimana?
1: Siap nggak siap harus siap ya kalau kita kita pemilik usaha apa ya isinya kayak. Gak usah jauh-jauh orang lain lah. Maksudnya kayak, kan kita sendiri kan juga meniru orang lain juga kan. Jadi kayak ya gak apa-apa. Nanti kan tinggal consumer bisa makan yang mana kan bebas. Tambah justru kita jangan takut sama kompetisi sih. Kalau kita takut sama kompetisi, kita malah gak bisa maju. Justru kompetisi yang bikin kita akan maju.
0: Tuh teman Prodo 2, iya, jangan takut sama para kompetitor itu gitu, biar kita makin maju.
1: Bener-bener justru kan mereka bikin apa. Oh bagusnya gini. Justru enak, kita kan bisa-bisa, oh bagusnya gini kita bikin lebih bagus lagi.
0: Kalau bisa kita satu di atas gitu Tapi kalau ngomongin mie ayam frozen tuh kayaknya aku baru tahu mie Avon ini aja. Kak Sandi pernah tahu nggak ada mie ayam frozen sebelumnya? Produk-produk lainnya?
1: Mungkin ada, cuman gini. Kalau kemarin sih dari timnya BPOM kan nanya, ini apa ada yang serupa? Memang dari tim BPOM, ini pertama kalinya ada yang nge-BPOM-in. Tapi yakin di luar itu banyak, mungkin tapi bukan, mungkin... banyak, sangat banyak, tapi mereka nggak masuk ke BPOM. Gitu sih, mungkin beda. Aku yakin banyak, soalnya beberapa ada, tapi ya... ya
0: belum terlihat kayaknya. Iya, oke. Okay.
1: Cuman maksudnya kalau kalau memang mau kita mau dapat data lagi trust, frozen itu harus BPOM.
0: Oke. frozen itu harus BPOM karena hubungannya dengan makanan begitu ya,
1: yeah,
0: yang kita konsumsi dan dengan durasi penyimpanan yang cukup lama juga.
1: Betul.
0: Memang yang kalau diperhatikan tuh apa sih, Kak Sandi, kalau ternyata teman berdua juga pengen punya usaha makanan frozen gitu?
1: Frozen
0: yang
1: itu
0: perhatikan apa?
1: Frozen itu dibagi, masih ada kategori frozennya juga, maksudnya kayak tingkat apa ya? Ada tingkat satu, tingkat dua, kayak risiko tinggi, risiko rendah. Kita masuk di mana? Kalau kita tanpa pengawet itu masih di risiko rendah. Nah itu yang saya masukku di sana. Karena kita utamanya Miavon ini saya ini ada asam lambung. Jadi enggak berani yang terlalu makanan yang ultra processed food itu loh.
0: Iya.
1: Kan itu kan kalau ultra processed food itu harus pakai pengawet.
0: Iya.
1: Nah, kita jalurnya itu yang enggak mau pakai pengawet.
0: Oke, berarti mie ayamnya Miavon ini enggak ada pengawet ya?
1: Betul. Jadi kita enggak mau pakai pengawet, makanya kita masuk di risiko rendah. Nah, risiko rendah ini ada masa penyimpanan lifetime itu maksimal berapa itu di sana. Jadi harus tahu dulu misalnya frozennya ini mau masuk yang di risiko tinggi atau risiko rendah.
0: Oke.
1: Tapi kalau masalahnya di risiko rendah, lifetime pendek, ya
0: banyak resikonya berarti.
1: Banyak resikonya
0: ya.
1: Lagi, kita masih.
0: Karena memang tanpa pengawet itu tadi, iya. Yang berarti berapa lama ini bisa tahan untuk Miavon?
1: Selama ikutin anjuran penyimpanan, kalau di frozen di bawah suhu 0 derajat, itu kan berarti kan kita nidurin bakteri pembusukan. Kalau kita nidurin bakteri pembusukan, berarti selama bakteri ini tidur, nggak akan rusak.
0: Oke.
1: Cuman udah nggak fresh. Kembali lagi nggak fresh. Kita selalu nganjurin itu best before-nya 3 bulan.
0: Best before-nya 3 bulan begitu ya. Tapi sebenarnya bisa lebih panjang lagi.
1: Bisa.
0: Oke. Kayak Kak Sandi tuh paham banget ya masalah begini. Belajar berarti ya.
1: Iya, jadi kalau saya ini kan kalau udah fokus satu, nguliknya harus benar-benar ngulik gitu. Orang memang basicnya suka orang produk sih ya. Orang produk jadi kayak harus ngulik, benar-benar ngulik sampai mendalemin lah. Kalau enggak gitu, kalau enggak gitu kayak enggak dapet feel.
0: Kalau nggak gitu kayak nggak dapet feel gitu ya, teman berdua. Wah, berarti kalau kamu memang mau jadi seorang pengusaha harus banyak-banyak ngulik ya, Kak Sandi ya.
1: Harus.
0: Ini bahkan Kak Sandi juga masih harus mengulik banyak hal lagi untuk kemajuan dari Miavon gitu. Masih ada yang tanya itu Kotima juga ya di live TikToknya Pro 2 FM. Apa yang lebih penting bagi bisnis mie ayamnya Kak Sandi, inovasi baru atau perlindungan merek dan resepnya?
1: Oh, perlindungan merek sama resep. Perlindungan merek sama resep. Merek sih tau daki sih.
0: Oh, daki.
1: Merek udah kita ya itu jadi di awal udah langsung kayak
0: dicari dulu kan makanya ya.
1: Iya, semua kayak harus clear baru kita jalan. Itu kalau perlindungan resep, tak rasa resep tuh apa ya? Setiap orang pasti punya resep, mungkin mirip tapi kan beda yang dipakai bahannya apa ya. Kita ada sendirilah. Kita catat sendiri cuman semakin besar industrinya kan nggak mungkin semua dikerjain sendiri ya.
0: Iya, benar.
1: Ya kan komposisinya pasti nanti kalau kita berkembang pasti ada yang ngerjain bagian resep, bagian apa ya. Nggak bisa kita kayak 100% jaga itu nggak bisa. Cuman kita apa ya, proteknya mungkin orang ini cuma ngerjain ini, orang ini cuma ngerjain ini, bagi-bagi. Jadi kayak satu orang nggak punya semua skill set ini. Kita sebagai owner punya skill set utuhnya itu kita.
0: Oke. Tapi kalau masalah inovasi resep pasti akan terus berkembang begitu ya. Ya.
1: Harus.
0: Kak Sandi ya, kayak istilah dari mie ayam original udah ada mie ayam Yamin juga gitu kan. Nanti mungkin ada mie ayam Jakarta ya kan. Mie ayam yang lain-lain juga bisa masuk nih nanti di Miavon gitu.
1: Vegetarian sih kita rencana yang itu lagi mie. Kan kalau misalnya mie ayam ini kan dari base apa bumbu utamanya kan si ayam.
0: Iya.
1: Kita coba pakai herbs gitu loh.
0: Oh, ini jadi ayam tapi bukan ayam ya?
1: Bumbunya. Dari bumbunya dulu itu kayak kita base dasarnya itu bukan pakai ayam tapi pakai dari herbs, sayur-sayuran.
0: Sayur-sayuran gitu.
1: Biasanya kalau orang ya ini tadi apa ya? Kalau saya mikirnya pengembangan juga buat anak-anak yang nggak doyan makan sayur itu.
0: Mie-nya juga bisa dikasih kayak dicampuran mie bayam gitu nggak sih?
1: Nah itu aku nggak ya itu kalau kan itu udah banyak. Kita ini kayak ini inovasi.
0: Cari yang lain ya. Ya
1: inovasinya bukan di bayamnya ini tapi bumbunya ini kaldunya ini dari sayur-sayuran.
0: Gitu kaldunya dari sayur-sayuran. Ini cocok nih untuk yang vegetarian juga. Terus anak-anak yang nggak suka makan sayur,
1: betul,
0: ya kan. Sulit banget makan sayur tapi sukanya mie.
1: Tapi kan kalau hijau gitu kan. Takutnya anak-anak ini mie sayur juga.
0: Iya udah ngerti duluan ya.
1: Udah ngerti duluan.
0: Benar, Gen Z dan Gen Alpha lebih pinter teman berdua.
1: Betul.
0: Kayaknya Kak Sandi ngalamin banget nih.
1: Iya, anak-anak masih kecil.
0: Iya, tapi susah, udah paham. Kali ini. Udah paham banget kalau ini sayur tipu-tipu gitu ya. Jadi nggak bisa dibohongi, makanya cari inovasi yang lain
1: benar.
0: Semoga terjaya apa ya Kotima. Kalau kata Kotima, semoga bisa berkembang dan dikenal oleh semua orang di Indonesia. Amin. Bahkan ke internasional kalau bisa. Ada rencana ke sana juga nggak sih?
1: Ada yang nawa apa ya? Dulu ada kayak ini, ada kayak orang ini biasa apa ya? Just tip.
0: Yeah, just tip
1: buat orang di luar
0: Indonesia
1: berarti
0: kerja
1: kayak,
0: di sana mungkin gitu
1: itu ada yang anu ya, itu kembali lagi masalah lifetime sih. Masalah lifetime, bisa nggak perjalanan 4 hari di suhu ruang nggak rusak, itu masih jadi challenging utama karena kita sekali lagi nggak ada pengawet. Gimana cara bikin mie ini bisa di suhu ruang.
0: Walaupun dibeli dikasih cooler bag juga masih kurang ya berarti.
1: Soalnya 4 hari di kapal.
0: Wah, 4 hari. Oh,
1: iya, 4 hari di suhu kapal, panas dinginnya kita enggak tahu kondisinya.
0: Iya. Udah pernah coba atau belum?
1: Yang kita coba itu pernah, itu 4 hari di suhu ruang, tapi cuma dia ngetes Surabaya Jakarta. Belum bisanya warna mie akan berubah sih di suhu ruang 4 hari. Mungkin nggak rusak, tapi freshnya udah turun
0: tapi masih bisa dikonsumsi begitu
1: ya, tapi nggak layak lah ya.
0: Layak.
1: Soalnya kan salah satu campuran dari mie ini kan telur yeah, kalau di suhu ruang 4 hari gitu pasti busuk.
0: Benar.
1: Memang masih bisa, cuma kan udah nggak layak lah.
0: Yang ditakutkan itu ya. Nyampenya malah nggak layak, malah nggak bisa dinikmati.
1: Malah kita kan brand kita malah yang jadi rusak.
0: Jadi kalau yang ada di luar negeri harus bersabar ya gitu.
1: Mungkin carry hand carry lah.
0: Iya boleh.
1: Ada ya, misalnya dia dia Singapura waktu ke Surabaya gini, dia mau pulang bersama-sama gitu ada.
0: Karena kan Surabaya Singapura kayaknya nggak berhari-hari ya.
1: Dia cuma kan juga hand carry, cuma bawa oleh-oleh lah gitu.
0: Karena banyak yang rindu mungkin sama mie ayam khasnya Indonesia. Apalagi mie ayam Surabaya gitu, teman Pro2. Nah, ini kan masih jualan online ya, Mas Andi ya. Semuanya benar-benar online gitu.
1: Kita online.
0: Ada niatan nggak sih buka kedai yang benar-benar bukan frozennya, tapi memang mie ayam, mie Avon gitu?
1: Kalau dulu ngomong itu nggak pingin. Dulu itu ngomong nggak pingin. Sekarang itu kayak ya ini semakin ini kan harus mikir lagi, nggak boleh kita bisnis kan nggak boleh preferenceku ya, nggak boleh preference saya ya, saya kayak harus dipaksa harus punya tempat buat orang bisa nyoba makanan ini frozen, tapi goalnya tetap yang frozen pack.
0: Karena biasanya orang tuh kan buka kedai dulu baru ada frozennya. Tapi kalau Kasan ini kebalikannya
1: itu tadi saja ya, nggak pernah kecimpung di bisnis kuliner ini sih memang. Jadi kayak kita perlu banyak belajar.
0: Oke. Sebelumnya berarti Kak Sandi di apa bisnisnya, bidangnya?
1: Tas. Kita
0: fashion,
1: kita
0: ya?
1: Fashion, tas fashion. Sempat ada produksi, cuman sempat struggling itu di 2000. Sekitar struggling 2 tahun ini sudah lumayan kan. Ya ekonomi memang efek lah. Dari kita efek, jadi itu juga online. Jadi waktu dari zaman kuliah lah. Di zaman kuliah itu apa ya berarti? Zaman kuliah 2008 berarti masih era Kaskus.
0: Iya.
1: Ya kalau mungkin enggak ada.
0: Wong lawas sih gitu ya, teman Bro 2 ya.
1: Kaskus sebelum ada Instagram, Facebook gitu, dari sana. BlackBerry, enggak tahu BlackBerry Messenger, BBM Group. Semua diawali online. Soalnya aku enggak punya modal kan. Gimana kita enggak dari yang modalnya pas-pasan, gimana bisa tetap berjualan? Kan enggak mungkin kita anak kuliah bisa punya sewa toko, punya kan enggak mungkin. Betul. Ya dari dari yang enggak mungkin itu kita coba mana yang paling mungkin buat jualan. Yang penting kan semangat jualannya dulu ada.
0: Oh, berarti dulu jualan tas itu tadi ya. Produksi kompet sendiri atau awalnya ambil dulu?
1: Ambil dulu. Kan enggak punya modal. Dulu. Kalau kita udah ngomong produksi, kita harus punya biaya untuk R&D kan. Jadi kita ambil dulu di orang, ngulak di orang sampai kita ada produksi sendiri. Gitu.
0: Tapi sampai sekarang masih kalau yang itu Kasandi?
1: Udah enggak sih. Yang produksinya udah enggak, soalnya memang kayak apa ya, persaingan sama produk China dan ya era e-commerce ini juga.
0: Itu menjadi khawatir juga ya sebenarnya produk-produk China ini ya Kasandi.
1: Produk China justru bagus. Justru maksudnya kayak gini. Kalau lo enggak ada produk China, UMKM kita juga enggak bisa bersaing, kita cuma di zona nyaman. Kita nggak bisa kayak ningkatin kualitas. Nah, cuman yang di tahap ini orang Cinanya yang udah dateng.
0: Oh gitu ya. Ya, bukan lagi produknya.
1: Bukan orangnya.
0: Tapi orangnya.
1: Biar kan bangun produksi di sini. Nah, ini yang kayak mereka modalnya udah lebih besar. Jadi kita realistis untuk menyerah.
0: Oke, okay. Ini kalau masalah fashion memang produk-produk Cina tuh number one sih sebenarnya ya kan.
1: Iya,
0: gitu. Dari segi kualitas dan juga harga sebenarnya.
1: Kalau harga sebenarnya enggak, Pak.
0: Oh iya.
1: Kalau harga sebenarnya kita
0: banyak,
1: bisa bersaing.
0: Banyak yang mengeluhkan tuh harga tuh malah lebih murah Cina bilangnya gitu sih.
1: Nah, sebenarnya kalau harga itu kita bisa, cuman apa ya? Kita harus ngelola SDM-nya yang benar-benar.
0: Nah, kayaknya sesuai. Orangnya yang lebih percaya sama produk Cina itu tadi enggak sih Kak Sandi, ya kan?
1: Iya.
0: Kak Sandi agak takut-takut tapi padahal iya. Tapi ya semoga aja masyarakat Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokal gitu ya.
1: Apalagi kita sebenarnya menangnya di makanan sih.
0: Nah, itu.
1: Kita menangnya di makanan.
0: Karena memang makanan-makanan khas Indonesia tuh menurut aku enggak ada yang bisa ngalahin sih.
1: Salah satu yang salah satu apa ya? Soalnya bumbu-bumbunya zaman dulu kan orang Eropa kesini kan nyari rempah.
0: Iya betul.
1: Kita jadi kita punya apa ya, sumber dayanya kita besar di rempah-rempah ini. Kita harus ulik di sana.
0: Nah, salah satunya kayak makanan Padang ya kan. Siapa yang nggak suka sama makanan Padang gitu?
1: Bener.
0: Saya toh. Ya kan. Ini baru ada orang Indonesia yang nggak suka makanan Padang, saya aja teman Pro 2 ini asal tahu. Waduh. Ya. Kalau produser nanyain mau makan apa, asal jangan nasi Padang aja.
1: Aduh,
0: udah.
1: Pertama kali. Ya.
0: Pertama kali. Kan? Tapi memang kalau dengan adanya mie ayam ini harapannya seperti apa? Apalagi frozen begitu. Apalagi kayaknya mangsa pangsarnya Kak Sandi itu nggak hanya di Surabaya ataupun orang-orang yang sudah berumah tangga, tapi kayak mahasiswa juga begitu, anak-anak kos begitu berarti ya,
1: bener,
0: Kak Sandi ya.
1: Benar-benar. Apa ya? Baik lagi kita visi utama kita jadi solusi, solusi buat satu anak-anak. Orang tua yang lagi kerja, kan sekarang kan apa ya, mobilitas tinggi, padat juga, dikejar waktu. Di sela-sela itu kita masih bisa ngasih yang mudah dan praktis ini dulu. Okay. Solusi untuk mudah dan praktis bikin mie ayam. Kita mau berangkat kerja pagi-pagi, kita bingung nggak ada lauk apa, tinggal pokoknya masih ada, selama ada stok mie di kulkas ini, tinggal dianu besok pagi sudah bisa masak. Itu dulu kita selalu berusaha jadi solusi makanan yang cepat praktis, gak cuma cepat praktis tapi itu sehat.
0: Gak cuma cepat dan praktis tapi juga sehat.
1: Mutu ya? Kesehatan terjaga. Itu sih yang kita komitmen di sini.
0: Karena udah halal dan juga BPOM ya, teman Produ. Jadi nggak usah ragu kalau pengen coba, coba aja mie Avon gitu, dijamin hauce cincing ping. Tapi kalau jualnya via WhatsApp atau ada di marketplace sebenarnya?
1: Marketplace ada.
0: Oren aja.
1: Oren aja.
0: Oh, oke. Okay. Ini kalau dalam segi pemasaran kayak gimana? Kak Sandi memanfaatkan medsos nggak sih?
1: Pakai. Kita medsos pakai. Kita yang barusan itu kan kita ada ikon baru namanya Momo.
0: Momo, apa ini? Ikon seperti apa?
1: Nanti bisa cek di sana. Jadi kayak dia ini kayak anak kecil. Tapi pakai kostum bebek. Kalau kostumnya maksudnya kok bebek ayam.
0: Oh, ini iya.
1: Jadi kita masuknya itu secara kreatifnya kita masuk ya, karena saya orangnya enggak suka tampil, jadi kita orang kerangan, jadi kita berusaha ada sosok yang tampil ya, si Momo ini nantinya.
0: Oh, karena biasanya kalau orang-orang jualan kan ownernya sendiri.
1: Betul.
0: Ya yang review, yang ngasih tahu gitu. Kalau karena Kak Sandi ini enggak suka tampil, teman Bro, akhirnya dibikin karakter animasi gitu.
1: Animasi
0: ya.
1: Dan itu pun juga yang ngasih ide ini sebenarnya juga ide waktu itu ada di UKP ya, apa di Petra itu dia ada kayak project suka sama UMKM. Nah itu anak-anak itu yang ngasih ide. Oh ini aja ditampilin sosok. Suatu saat misalnya ada buka kedai kayak itu, ya ini sosok
0: udah punya icon gitu.
1: Icon
0: ya.
1: Betul, kita bikin icon ini. Jadi dia yang akan representatif dari produk kita.
0: Oh, ini solusi buat kamu teman Pro 2 yang baru mau buka usaha tapi nggak pengen nampak di sosial media.
1: Itu kan tadi bilang pakai AI kan, itu bisa dibikin dari AI juga.
0: Bisa dibikin dari AI juga. Namanya Momo.
1: Momo.
0: Wah, lucu namanya Momo.
1: Tadi kalau tanya dari mana itu, nggak ada.
0: Nggak ada idenya gitu.
1: Nggak ada. Yang gampang eye catching apa?
0: Ya udah, Momo. Itu udah. Aja. Padahal bisa Vovon ya kan.
1: Bisa tapi Momo. Aneh ya. Momo lebih.
0: Gitu. Iya. Di Avon jadinya ikonnya Momo gitu. Dua. Jadi bisa di order ada di marketplace Orange,
1: ada.
0: Mie Avon gitu aja ya. Nah kamu bisa beli teman Pro 2. Sejauh ini ngirim kemana? Paling jauh?
1: Paling jauh Jakarta. Ngirim, kalau ngirim paling jauh kita coba Jakarta. Kalau sampai keluar ya itu yang ada customer itu ya setiap kali ke Singapura pulang pergi mesti ada ambil.
0: Oke. Tapi sebenarnya melayani untuk seluruh Indonesia kan ya sebenarnya. Atau ternyata belum
1: tapi
0: berani.
1: Tapi kosnya mahal sih. Kalau misalnya keluar pulau gitu kan ya ada kapal harus harus cooler juga lagi.
0: Iya, iya.
1: Selama ini masih terbatas mungkin di daerah Jawa Timur lah ya, yang bisa jangkau sehari.
0: Oke, okay. Karena ya itu tadi istilahnya makanan frozen kalau di luar suhu ruang gitu ya, agak sedikit berbahaya juga teman perdua. Nah, Kak Sandi tadi kan istilahnya ada pergantian ya dari mulai bisnis fashion ke bisnis makanan. Ini sempat ngerasa apa ya istilah udahlah nggak usah buka bisnis lagi. Ada sempat putus asanya nggak sih karena di fashion udah naik turun begitu?
1: Enggak sih. Enggak sih. Kalau
0: mau coba ya.
1: Tetap coba. Soalnya enggak apa ya? Filosofi. Kalau ngomong filosofi hidup itu kayak naik gunung. Kalau kita udah naik gunung di atas enggak mau turun.
0: Oke, pengennya di atas terus
1: di atas ya. Terus kita enggak bisa lihat gunung yang lebih tinggi toh. Cuma lihat oh itu ada gunung yang lebih tinggi, tapi kita enggak coba ke sana toh. Namanya kalau naik gunung berarti kan kita ya
0: harus turun lagi.
1: Harus turun, kita proses naiknya lagi kan juga ya itulah namanya hidup.
0: Makanya kalau harus mencari bisnis lain oke aja boleh dicoba gitu berarti ya. Tapi untuk berhenti enggak deh kayaknya gitu.
1: Enggak.
0: Masih tetap terus gitu. Tapi ada yang memotivasi banget gak sih untuk terus berbisnis sebenarnya? Mungkin dari orang tua atau saudara yang ternyata udah punya bisnis lebih besar gitu dari Kak Sandi sebelumnya?
1: Enggak sih. Kalau yang ini anak, anakku sih, anakku.
0: Kenapa?
1: Apa ya? Ya kalau di titik berhenti, kalau kita orang tua menyerah, nah anakku gimana? Cuman nih gini anak-anak sih.
0: Untuk kalian. Anak dan keluarga berarti ya sebenarnya. Wah keren banget teman berdua. Kak Sandi, owner dari Mi Avon begitu ya. Udah berbagi cerita banyak banget pengalamannya untuk membuka bisnis mie ayam frozen. Kalau kamu mau coba ya experience baru makan mie ayam frozen. Karena jujur li aku belum pernah juga
1: nanti,
0: menemukan.
1: Nanti dicoba.
0: Nanti dicoba. Seneng banget aku bisa dikasih nih sama Kak Sandi ya kan. Tapi terakhir mungkin Kak Sandi kasih pesan untuk teman berdua supaya berani untuk terus mencoba. Berani. Karena kan Kak Sandi juga semuanya mencoba ya dari awal atau tidak gitu. Gimana?
1: Apa ya? Untuk beraninya?
0: Iya.
1: Ya kalau gagal kan balik ke mindset pertama coba lagi. Soalnya kadang orang enggak berani itu soalnya yang orang enggak berani belum apa-apa udah mikir gagal.
0: Oke.
1: Okay. Gagal itu Pak enggak ada yang bilang gagal itu pasti, enggak ada yang ngomong berhasil itu pasti. Yang ada mau coba terus apa enggak?
0: Oke, mau coba terus apa enggak?
1: Soalnya kan kita enggak tahu. Kalau kita enggak pernah coba. Ah, ini ada satu. Ini yang tertarik. Ini waktu pertama kali aku mau produksi tas. Ini jadi kayak ibu-ibu di DTC, DTC Wonokromo kan nanya, "Bu, bisa ada kenalan tukang produksi enggak?" Dia coba bilang, "Kalau kau dia bilang kamu pergi ke Tanggulangin."
0: Oh iya, tempatnya
1: aku,
0: memang.
1: Ada katanya di sana kan udah tutup semua gitu. Dia cuma bilang satu gitu. Kalau kamu enggak ke sana sendiri, kamu kan enggak tahu itu kan cuma katanya orang.
0: Iya.
1: Nah, dari sana bener. Kita enggak tahu akan berhasil, kita enggak tahu akan gagal kalau kita enggak pernah mencoba.
0: Nah, itu.
1: Jadi kalau langkah pertama coba dulu aja.
0: Coba dulu aja.
1: Coba dulu aja. Kita enggak tahu hasilnya gimana selama kita berjalan di apa ya? Kita jalannya itu tepat, kita jalannya itu kayak sesuai, tak rasa Tuhan juga akan nyertain juga kan.
0: Jadi harus mencoba dulu.
1: Ya, nyoba jangan apa ya kata orang gini kata orang itu. Nanti dulu lah, coba dulu aja.
0: Karena kalau kata orang belum tentu benar juga.
1: Benar. Dia juga belum tentu
0: mencoba disuruh, gitu
1: mencoba,
0: kan.
1: Dia bisa ngomong itu. Coba aja dulu.
0: Berarti kita memang harus benar-benar mau mencoba. Kita harus tahu medannya seperti apa. Baru kita akan merasakan hasilnya juga gitu.
1: Kita sambil itu sambil ngulik benar-benar. Tapi ya jangan cuma nyoba terus asal semua. Enggak, harus benar-benar ngulik gitu kan.
0: Ngulik dan prepare semuanya.
1: Benar.
0: Ini semoga mendapat insight baru ya dari Kak Sandi yang keren banget bisa membuka mie Avon, mie ayam frozen teman perdua. Kalau kamu suka boleh di order, ada di marketplace, ada di Instagram juga. Kak Sandi, thank you banget ya.
1: Thank you
0: banget, Kak. Untuk insight-nya semoga sukses terus dan you, siapa tahu nanti beneran bisa buka kedai mie ayam ya.
1: Amin.
0: Nanti main-main lagi ke sini kalau ada project baru lagi.
1: Amin, thank you kalau diundang.
0: Siap, Kak Sandi. Terima kasih sekali lagi, selamat siang.
1: Ya,
0: siang. Aku ucapin terima kasih juga buat kamu Tua Pro 2 di seluruh Jawa Timur yang udah pantengin Muda Kreatif Berjaringan. Aku ucapin thank you untuk Tua Pro 2 yang dengerin dari RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun, dan juga RRI Jember. Minggu depan sama siapa lagi? Pokoknya pantengin terus Pro 2 FM yang ada di daerah kamu. Dewi Anora pamit ya, kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

Inilah pilihan lagu terfavorit di minggu ini versinya Pro 2 FM. Naikin volumenya ya, dan nikmati lagunya sekarang juga.

Sport News, update info olahragamu di sini. Semua 4,6 RRI Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Waktunya update informasi olahraga teman Pro 2 udah lepas pukul 1 siang ya. Madura United menghimbau para pemainnya untuk meningkatkan intensitas latihan mandiri menjelang dimulainya persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Tim berjuluk Laskar Saperap itu dijadwalkan menggelar latihan perdana pada akhir Juli 2026. Manajer Madura United Umara Wahdin mengatakan latihan mandiri diperlukan agar seluruh pemain datang ke sisi latihan perdana dengan kondisi fisik yang lebih siap. Kalau menurutnya, kondisi kebugaran yang baik akan membuat tim tidak membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan performa fisik para pemain. Wah, ternyata sudah mau masuk kompetisi musim 2026-2027 teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, kita ke informasi berikutnya yuk. Setelah Madura United kan siap-siap nih buat musim kompetisi musim 2026-2027. Nah, mereka juga memperkuat komposisi squad nih untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 ini dengan mendatangkan back sayap Dede Sapari. Mantan pemain PSIM Yogyakarta musim lalu dinilai memiliki kemampuan yang mumpuni untuk bergabung dengan Laskar Sape Kerap. Dan Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Zafarina mengatakan kebutuhan tim saat ini tuh bukan hanya back yang kuat dalam bertahan, tapi juga mampu berkontribusi dalam membangun serangan. Ada anggota baru berarti ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Produa sayang. Produa santai siang. Teman Produa usai melakukan seleksi pemain, Persatuan Sepak Bola Sampang atau Persesa meluncurkan tim tangguh. Ada 26 pemain muda yang diutus ke kejuaraan Piala Suratin Jawa Timur kelompok usia 17 tahun atau U17. Sekretaris Persesa Edi Kurniawan mengatakan peluncuran dilakukan langsung manajer Persesa dengan mengundang pemain dan orang tua atlet. Peluncuran yang dilakukan di Cafe Red Butterfly Sampang itu tidak hanya fokus pada persiapan Piala Suratin Jatim, tapi juga bertujuan mengasah talenta pemain lokal. Wah, keren nih. Jadi langsung tuh ada bibit-bibit pemain muda yang siap menjadi andalan sepak bola Sampang.

0: Taman Pro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Sumenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Kau terlalu lama terjaga.
2: Teman Pro 2 usai melakukan seleksi pemain di Persepa yang katanya menyongsong lah ya untuk sepak bola Sampang itu semakin maju lagi. Kita ke informasi olahraga lainnya. Ada dua petinju putri Indonesia yang berhasil memastikan langkah ke babak final Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kemenangan petinju naungan Perbati terasa semakin istimewa karena terus disaksikan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden hadir menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta. Dua wakil Indonesia yang melaju ke final adalah Anggi Intania Khalid dan Dira Artika. Wow, congratulations ya.

Kita Madura, kita Indonesia. Kenalan sama Raja Sumenep yuk. Salah satu Raja Sumenep yang paling terkenal adalah Panembahan Somala, yang juga sering disebut Panembahan Sumolo. Ia memerintah Sumenep sekitar tahun 1762 sampai 1811. Pada masa pemerintahannya, Sumenep mengalami perkembangan penting dalam bidang pemerintahan dan budaya. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Panembahan Somala adalah Keraton Sumenep yang dibangun pada tahun 1781. Menariknya, arsitek keraton ini adalah seorang keturunan Tionghoa bernama Lau Piango. Karena itu, arsitektur keraton memadukan gaya Jawa, Tiongkok, dan Eropa yang membuatnya berbeda dari keraton lain di Indonesia. Pada masa Panembahan Somala juga, Sumenep dikenal cukup stabil secara politik dan mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan penting di Madura. Sampai sekarang, Keraton Sumenep masih berdiri dan menjadi salah satu simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumenep. RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Semua empat komando dari Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Ada apa nih di dunia hiburan kita, teman Pro 2? Oh, ada film Jangan Buang Ibu yang katanya udah raup 3 juta penonton. Ini merupakan karya layar lebar bergenre drama keluarga besutan Leo Pictures. Dan Jangan Buang Ibu ini sukses mencatatkan angka penjualan tiket fantastis dengan meraup 3.015.577 penonton pada hari ke-18 penayangannya. Wah, belum nonton nih teman Pro 2. Ada yang bisa spill gak sih? Kayak gimana? Yang pasti di situ ada Nirina Zubir sebagai pemeran utamanya. Dan untuk merayakan pencapaian besar ini dengan melakukan aksi lari sejauh 20 km. Sekalian diet, ya kan?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di pukul 14.54 menit saatnya kita mengumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat asar, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi

keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula, dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Gak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah gak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang 1% pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umrah plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Sedang mendengarkan FM 94,6 Pro2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol. Bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin. Kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya itu banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro2 Sumeneb lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
0: This is Pro2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Hello.
2: Halo, jangan ketawa dulu saya menyiaran. Dia ketawa terus, bangga gagal siaran. Sorry ya, kamu bangga ya?
1: Enggak ada yang boleh ketawa karena kita mau ada update informasi di Info Pro 2.
2: Boleh.
1: Ya. Ada apa aja Kak infonya?
2: Ini
1: Kak?
2: Dari Sumeneb dulu ya. Ini dari mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD Universitas PGRI UPI Sumeneb. Rafiqat, udah dulu.
3: Mantan di satu frame.
2: Udah dulu. Ini berhasil meraih juara satu teman berdua pada tangkai lomba baca puisi dalam ajang pekan seni mahasiswa daerah Peksimida Provinsi Jawa Timur. Jadi prestasi gemilang yang diraih pada kompetisi tingkat regional ini membawa kebanggaan tersendiri bagi civitas akademika. Bahkan pihak program studi menyatakan bahwa berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan bakat mahasiswa di bidang non sarjana.
1: Oke, keren banget ini ya. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Universitas Anokoyah mulai menyusun visi, misi, tujuan dan juga strategi PMTS untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan juga menjawab tantangan zaman. Kegiatan ini digelar di Aula K.H. Abdul Basit AS ya, Universitas Anokoyah. Dan 4 program studi baru yang menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, hukum bisnis, dan juga sastra Indonesia. Langkah strategis ini diambil untuk merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja yang terus berubah.
2: Dan kita ke dunia olahraga teman berdua, pengurus Kabupaten Indonesia, bela diri campuran, amatir, mindset, martial arts ya, di Pamekasan. Ini membidik podium juara pada kejuaraan provinsi Kejurprov Jawa Timur sirkuit 3 di Kota Blitar. Jadi senior tarung terbaik ini udah mulai ditempak melalui peningkatan intensitas latihan mulai dari pematangan teknik, kondisi fisik hingga strategi bertanding. Jadi itu teman perlu ya keseluruhan Info Pro 2 sore ini ya. Yeah. Dan Kak Anies kita fokus dulu ya siaran ya.
1: Kita lanjut
2: ya. Yuk.

0: sommet.
1: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
2: Selamat kemana Medan Ibro di FM Sumana.
3: Teman terbaik kamu.
2: Karena kita Indonesia.
3: Selamat sore.
2: Yeay, sore teman Pro 2.
3: Bareng kita berdua si yeah. Double cempreng ya. Kali ini teman Pro 2.
2: Double cempreng gitu ya. Takut yang denger ini ya. Kok aduh kok sakit ya, telingaku. Sakit.
3: Emang kayak gini gitu. Kita berdua teman Pro 2 ya. Jadi udah jangan kaget lagi.
2: Iya. Nah kali ini kita di Hore Ceria, kita di TTM-nya ada apa kak?
3: Ini tentang masalah ini. Baru saya baca.
2: Apa?
3: Di instastory-nya WA-nya Pro 2 ya. Yang udah di-up.
2: Ya, apa tuh clue-nya?
3: Bentar dulu. Ini kok lambat banget sih sumpah.
2: Idi, HP-nya dong buka. Ini Ani sudah share di Instagram juga. Ada yang udah jawab juga teman Pro 2.
3: Oh, Kafif, Kafif udah jawab ya.
2: Iya, tapi apa dulu clue-nya? Kasih tahu yang ya, lainnya pengen jawab. Entar,
3: sumpah ini
2: yang lainnya juga pengen jawab ini teman Pro 2.
3: Ini tentang ya Allah subhanallah walhamdulillah.
2: Oke, teman Pro 2.
3: Dia enggak sabar. Kalau tanggal 23 ya. Suruh siapa dia lemot nih, lemot, lemot.
2: Makanya prepare, bos.
3: Udah di prepare, udah bos.
2: Ya udah nih kasih tahu aja deh di TTM kita kali ini bahasa Maduranya melepas itu apa, teman Pro 2?
3: Ya, bahasa kasar enggak apa-apa ya.
2: Ya. Bebas, 6 bebas. Kotak ya udah ready buat kalian semuanya. Betul. Udah 3 kotak yang terisi, jadi kalian tinggal jawab aja 3 kotak lainnya ya. Ayo tunggu ya. Dan thank you buat Kak Afif yang udah jawab. Nanti kita dengerin sama-sama teman Pro 2. Yang lainnya juga boleh kok ikut jawab ya, melalui voice note ataupun di chatnya kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Ayu, ayu, jawab TTM-nya.
2: Monggo, abis ini udah pinter banget. Karena kan udah ada 3 huruf ya. Di kotak pertama, kotak kedua, sama kotak kelima.
1: Lima, udah ya. Terisi, tinggal jawab 3 huruf ini kak.
2: Iya, pinter banget.
1: Jawabannya apa dulu? Apa kita dengerin?
2: Dengerin dulu dong.
1: Oh, dengerin dulu ya. Ini ada Kak Afif, teman Pro 2 di Perum Satelit ya. Kita dengerin jawabannya apa nih kira-kira?
3: Bahasa Maduranya melepas adalah ngocol.
2: Ih, dia mungkin baru bangun
3: tidur. NGOCOL. Ngocol.
1: Betul.
2: Mungkin dia kali.
1: Hampir salah ya.
2: Hampir. Hampir kalau bahasa kita ambil tabel lecar ya.
1: Iya, makanya tadi dia ini lagi ngomong lagi.
2: Memperjelas. Kan? Betul juga sih Kak Afif ini ya.
1: Iya,
2: tadi kan jawabannya ngocol. Jadi mau jelas.
1: Iya, betul teman.
2: Ada lagi enggak, Kanis?
1: Betul.
2: Ada lagi enggak?
1: Enggak ada lagi teman berdua.
2: Kalau di Sumedep ngocol, kalau di desanya Kak Anis, di tempat tinggalnya Kanis apa?
1: Ya sama.
2: Ngocol.
1: Oke. Ngocol juga sama. Kalo, tidak ada beda tidak.
2: Kalau bahasa Indonesianya melepas.
1: Melepas.
2: Iya kan? Gitu.
1: Tapi enggak melepas banget enggak sih maksudnya?
2: Gimana?
1: Maksudnya ngocol, ya melepas sih.
2: Iya.
1: Iya.
2: Coba
1: iya.
2: Contoh gini. Melepas perahu.
1: Ngocol
2: parao.
1: Iya sama.
2: Tapi sebenarnya melepas kan banyak arti ya.
1: Banyak bahasa Maduranya.
2: Melepas baju. Muka kalampi.
1: Iya beda ya. Masa ngocol
2: melepas kalampi? Iya kalau melepas sepatu. Ngocol sepatu masa nggak mungkin kan.
1: Enggak ya. Apa kalau sepatu apa? Kalau melepas sepatu apa?
2: Muka.
1: Iya, nggak mungkin ngocol sepatu kan?
2: Iya, kalau ngocol sepatu ke laut bos.
1: Mengocol tuh maksudnya yang yang
2: bukan mengocol, bukan mengocol.
1: Ngocol tuh ngocol. Yang melepas tapi untuk ini nggak sih kayak ngelepas ayam gitu.
2: Betul.
1: Ngelepas apa tadi perahu misalnya. Itu.
2: Kan banyak arti berarti kan?
1: Iya, banyak bahasa Maduranya.
2: Nah, makanya di titik ini ada kotaknya. Kita kasih bocoran N, G, sama O.
1: Oh iya, takut salah ya teman-teman.
2: Iya, soalnya kan melepas gitu teman bro dua.
1: Ya tergantung pemakaiannya.
2: Betul, yes.
1: Ada apa lagi tuh kak di MMM? Madura.
2: Ini sebenarnya Sandy kan mau ngebahas ini, Bapak Bebuk Kururato. Gitu. Coba kali siapa bilangnya tadi?
1: Coba. Bapak.
2: Terus, Bebu kan gak kan? No.
1: Bapak.
2: Terus.
1: Bebu. Kururato.
2: Nah, itu teman berdua. Itu Kak Anis sedikit bahasa Jawanya keluar.
1: Oh, salah ya.
2: Salah.
1: Bapak.
2: Bapak Bebu Kururato.
1: Bebu.
2: Bukan Bebu.
1: Apa?
2: Bapak Bebu.
1: Oh, Bebu.
2: Bebu.
1: Oh, iya.
2: Gitu. Kalau di sini gitu.
1: Kayak double B ya.
2: Double
1: tapi
2: B.
1: Ternyata double. Enggak double.
2: Enggak double. Ya, tapi bacanya gitu. Bapak Bebu Kururato.
1: Iya, ini Anis sering dengar itu.
2: Artinya enggak?
1: Enggak tahu.
2: Bapak Ibu Guru Raja. Jadi kalau mau paham kenapa orang Madura punya bahasanya pride ya, yang tinggi dan solidaritas yang solid, ya kuncinya ada di falsafah ini.
1: Bapak Bebu Kururato.
2: Betul.
1: Oke.
2: Ini bukan sekedar aturan teman berdua, tapi apa ya? Framework hidup kita semua gitu. Jadi harus yang diunggulkan, yang diutamakan itu bapak, ibu, guru kita, baru
1: kiai.
2: Raja atau kiai gitu.
1: Oh iya.
2: Ya guru ini masuk ke kiai.
1: Oh guru kiai.
2: Rato itu raja.
1: Pemimpin gitu ya. Oke.
2: Ya. Jadi orang tua itu adalah apa ya kalau bahasa santri itu entitas tertinggi.
1: Jadi yang paling dipatuhi.
2: Yes betul.
1: Okay.
2: Itu mutlak ya.
1: Iya,
2: tidak
1: betul.
2: Bisa dinego kayak beli baju, beli sepatu dan sebagainya.
1: Ditawar
2: enggak boleh. Emang itu udah mutlak. Karena ini membentuk karakter yang sangat menghargai akar dan juga keluarga. Guru-guru apa coba guru-guru?
1: Kalau guru itu kan sosok spiritual ya. Kalau di Madura kiai itu ternyata bukan ngajar agama doang, tapi bisa jadi kompas moral juga.
2: Setuju.
1: Jadi kepatuhan di sini tuh menciptakan tatanan sosial yang tertib teman Pro 2.
2: Yes,
1: dan betul. Biasanya emang banyak ya kalau ke kiai-kiai itu ya emang hormat gitu loh. Hormat gitu teman Pro 2.
2: Terus rato atau pemerintah pemimpin, ini loyalitas pada pemimpin yang adil. Ya, jadi buat teman Pro jangan sampai kebalik. Jangan Rato, guru, bebu, bapak.
1: Enggak boleh kebalik.
2: Enggak boleh kebalik.
1: Tatanannya ya sih ya kayak
2: yes,
1: gitu.
2: Yes, kayak gitu.
1: Bapak, bebu, guru, rato.
2: Mm-mm,
1: begitu teman Pro 2
2: ya.
1: Ya. Kita ya, oke, kita masih lanjut ya di Sore Ceria. Nanti ada cerita-cerita apa nih di cerita prestasi? Pastikan barengan sama kita terus.
2: Yes.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Brodi FM Sumenang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Yes, masih di sore ceria kita ke siswa-siswi berprestasi. Ya. Ini tentang anak muda teman berdua yang sudah mengukir sejarah. Ya. Dia itu Santi Spil, dia itu lulus di 7 semester. Bisa kan 8.
1: Oh, iya. Yeah. Oh, lebih cepat ya.
2: Lebih cepat karena dia menjadi wisudawan UM di Universitas Negeri Malang. Namanya Sevira. Yang raih 3 prestasi internasional, teman-teman.
1: Wih, keren. Udah mah ini ya, formalnya 7 semester cuman.
2: Iya.
1: Banyak penghargaannya ternyata.
2: Kalau gini masuk ke cumlot enggak?
1: Enggak tahu, lihat ini ya.
2: Iya, bisa kan kalau ini.
1: Oh, IPK-nya cumlot dia.
2: 3,82.
1: Harusnya cumlot.
2: Cumlot kan dia? Kan kebanyakan orang kan 3. Gitu kan 3, berapa gitu kan ya.
1: Iya, tapi dia kayaknya udah termasuk cumlot ini. 3,82.
2: Idih.
1: Buset.
2: Ini kalau kades berapa kemarin?
1: Jangan ditanya.
2: Ya, boleh lah.
1: Pokoknya lulus lah ya.
2: 2,4.
1: Pokoknya lulus lah ya. Ya ampun, kecil amat.
2: Enggak kecil banget.
1: Jangan,
2: ya?
1: Jangan kecil itu mah kecil banget. Nah, jadi Kak Sevira ini ya berprestasi non akademik pada wisuda periode 138 Universitas Negeri Malang UM. Dan Sevira Salva Bila Syafitri SPD berhasil menyelesaikan studi S1 Pendidikan Matematika. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA dalam waktu 7 semester aja dengan IPK 3,82. Kak. Widih.
2: Dia berarti
1: keren banget.
2: Di otaknya ya. Sorry ya, bukan kasir ya, di otaknya tuh perkalian, pembagian.
1: Iya, matematika.
2: Matematika.
1: Jago ini berhitung.
2: Musuh sandri nih. Putus sekolah musuh sandri nih. Kalau belajar ini pasti ngantuk.
1: Iyain aja lah.
2: Tapi capaian ini teman berdua, Sevira ini mengaku bangga dan bersyukur dapat menuntaskan pendidikan sekaligus mengukir berbagai prestasi selama masa perkuliahan.
1: Gitu. Jadi selama masa perkuliahan, Sevira ini juga aktif ikut berbagai kompetisi, Kak.
2: Oke. Okay.
1: Dan juga berhasil menorehkan prestasi internasional. Salah satunya adalah di International Mathematics Conference and in its application tahun 2025 ya. Dia meraih Gold Medalist Outstanding Presenter Award.
2: Ini. Ada lagi enggak?
1: Ada lagi.
2: Apa?
1: Di Arau International Creativity Perlis Malaysia tahun 2023 nih, Kak.
2: Emas juga?
1: Iya, gold medal.
2: Oke, emas ya.
1: Gold emas. Ya. Terus di tahun 2024 juga ada prestasinya, teman Bro 2 di International Business Plan Competition. Dia dapat bronze medal, enggak gold ya, tapi kan tetap dapat medali teman Bro 2 kategori food and beverage.
2: Internasional lu, Bos.
1: Iya,
2: bukan nasional, Bos.
1: Iya,
2: jadi dari 2003 ya? 2023 berarti beruntun ya. 23, 24, 25.
1: Setiap tahun dia ada penghargaan.
2: Penghargaan.
1: Ada penghargaan.
2: Dulu Sandi gitu juga penghargaan.
1: Oh, dapat apa?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya, masih tentang Kak Shevira dan UM, Universitas Negeri Malang.
2: Dan yang sudah meraih rekor tahun 2026 ya. Mm-mm. Lulus jadi IPK tinggi, cuma 7 semester. Dan dia punya cerita, Kanis. Bahwa satu pengalaman yang paling berkesan bagi Shevira ini adalah ketika mewakili UM dalam kompetisi internasional di Malaysia.
1: Wow, ternyata di Malaysia yang paling berkesan ya.
2: Betul, karena pengalamannya ini tidak hanya menjadi ajang untuk kemampuan dirinya gitu, tapi juga membuka kesempatan untuk bertukar wawasan dengan mahasiswa dari berbagai negara dan latar belakang budaya. Betul juga.
1: Betul.
2: Sih.
1: Betul, ya. Dan menurutnya juga kompetisi internasional seperti itu, teman-teman, menjadi ruang belajar ya untuk memperluas perspektif sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dalam bersaing di tingkat global. Karena pesertanya juga enggak apa namanya dari berbagai negara kan, Kak? Kan internasional.
2: Internasional, bukan cuma Indonesia. Tapi dibalik nih ya, berbagai prestasi yang berhasil diraih, Shevira ini mengaku bahwa tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara aktivitas akademik dan persiapan kompetisi. Jadi buat teman-teman gitu ya, harus balance gitu loh.
1: Iya, akademiknya jalan, tapi ikut-ikutnya jalan juga.
2: Betul.
1: Tapi keren ya Kak Shevira.
2: Membaginya gimana coba? kalau kita nih ya.
1: Bingung ya.
2: Udah.
1: Tapi akademiknya juga masalahnya, akademiknya juga bagus tuh.
2: Betul.
1: Kak Shevira.
2: Balance ya.
1: Betul ya. Nah, ternyata untuk mengatasinya dia itu menerapkan perencanaan waktu yang terstruktur sehingga seluruh tanggung jawab itu bisa diselesaikan secara optimal tanpa mengabaikan kualitas belajar maupun persiapan perlombaan. Udah ada rencana.
2: Yes, gitu. Punya ada schedule-nya.
1: Iya.
2: Yang pertama keren, ini, ya? Yang kedua ini.
1: Harus jadi ngapain teratur. Gitu yes. Ya. Harus apa belajar yang mana dulu.
2: Nongkrong kali ya enggak ya kali dia?
1: Enggak tahu
2: nongkrong.
1: Ya.
2: Kebanyakan anak-anak kan kalau enggak nongkrong stres ya.
1: Iya. Kali aja dia itu balance gitu loh, Kak. Okay. Nongkrong iya, main iya, belajar iya. Keren banget kalau kayak
2: Kak
1: gitu.
2: Kak Shevira lagi nongkrong ya? Enggak, katanya enggak nongkrong fokus.
1: Oh, enggak ya, enggak nongkrong ya. Jadi teman Pro2, keberhasilan Shevira ini juga tidak terlepas dari dukungan dari Universitas Negeri Malang sendiri melalui fasilitas pendanaan, terus pembinaan juga dan pendampingan selama mengikuti berbagai kompetisi. Supportnya besar banget ya kampusnya ya.
2: Tapi ekosistem kampus yang mendukung pembangunan prestasi mahasiswa ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong mahasiswa untuk berani berkompetisi hingga tingkat internasional.
1: Iya, penting sih dukungan dari kampus itu.
2: Yes, ya. Hadiahnya besar loh ya. Tenang aja teman-teman. Kalau misalkan mau bersaing internasional ya itu, tenang aja. Tinggal berangkat.
1: Iya, enak ya.
2: Sukunya gede, ya. Sukunya masih. Iya kan?
1: Iya pasti kan. Makanya semangat tuh Kak Shevira. Dan dia juga pastinya menyampaikan apresiasi kepada Dr. Imam Rofiki yang sudah mendampingi Kak Shevira dan juga memberikan motivasi sejak awal masa perkuliahan. Tuh, Dr. Imam Rofiki.
2: Enak.
1: Iya. Keren sih.
2: Mungkin garisnya dia kali ya. Garisnya kali, garis kehidupannya kayak gitu emang ya.
1: Iya, rezekinya
2: ya. Nanti dulu belajar, tetap aja.
1: Ya, gak gitu juga, kan beda Kak, beda.
2: Oh iya, setiap orang beda-beda ya.
1: Skillnya beda. Betul. Kalau gak ada skillnya, kok masuk RRI?
2: Yedi, buka kartu.
1: Iya
2: betul.
1: Tapi ini bisa dicontoh teman-teman buat kalian semuanya. Ternyata bisa balance ya antara akademik dan juga kamu kalau mau ikut kompetisi-kompetisi apapun lah, internasional itu kayak Kak Shevira, ternyata bisa juga, apalagi kalau didukung sama kampusnya.
2: Betul. Gitu. Jadi intinya ingin percaya diri deh, kalau menurut saya Andri ya. Jangan sampai, udah deh gagal, udah gak usah, jalanin aja.
1: Iya, dan Kak Shevira ini juga berharap loh, ternyata berharap banyak mahasiswa UM itu yang bisa memanfaatkan berbagai program pengembangan diri yang disediakan sama kampus.
2: Betul.
1: Tuh. Gak cuma di UM aja Kak,
2: yes.
1: Yang lainnya pasti ada di kampus manapun, pasti ada juga program pengembangan diri ini. Tinggal kalian tuh manfaatkan atau enggak.
2: Yes.
1: Begitu sama produk.
2: Kata-kata desain ini, sebelum kita lanjut ke prestasi berikutnya ya, Kanis ya. Lanjut aja. Tuhan bersamamu. Itu aja. Dalam kan?
1: Iya. Ya emang benar sih.
2: Iya kan?
1: Ya kan? Iya.
2: Lanjut.
1: Iya, ikhtiar aja lah kita.
2: Ikhtiar.
1: Oke, itu dia cerita dari Universitas Negeri Malang. Siapa nih yang mau kayak Shevira? Tuh, berarti enggak ada kata tidak mungkin ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Contoh aja Kak Shevira yang ternyata berhasil di akademiknya berhasil, non akademiknya juga berhasil.
2: Berhasil.

Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro Dua.
1: Oke, teman Bro Dua.
2: Yes, kok lemes, Bos?
1: Tadi kan di Malang ya. Ih. Sekarang di Madura.
2: Ih, dia jadi daber, daber ya enggak?
1: Dia enggak.
2: Enggak, emang gitu ya?
1: Iya, emang gini suaranya.
2: Tak gini daber.
1: Emang gini suaranya.
2: Ini ada Uwin. Ada Uwin teman Bro Dua. Uh-uh. Yang juga mengikuti UM ya, yang mengukir prestasi membanggakan di tingkat internasional.
1: Widih, mahasiswanya ini keren-keren. Yes. Ya. Jadi kontingen UIN Madura, Universitas Islam Negeri Madura, sukses membawa pulang 4 medali pada ajang Seiba International Festival 2026 yang diselenggarakan di UIN Imam Bonjol Padang tanggal 7 sampai 12 Juli kemarin. Barusan ya acaranya ya. Masih hari. Fresh ini teman Pro 2.
2: Oh, udah masih 5 hari.
1: Iya, betul.
2: Aduh. Ya. Dan kompetisi ini ternyata itu diikuti delegasi dari 8 negara. Hmm. Indonesia, Jepang, Singapura, Malaysia, Kamboja, Nigeria, Vietnam. Wow. Dan sejumlah peserta internasional lainnya teman Pro 2.
1: Banyak ya pesertanya ya. Dan delegasi UIN Madura dipimpin oleh Fitriah Rahmawati selaku ketua kontingen, bersama dengan 4 mahasiswa yang berkompetisi pada ajang Pop Solo Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ, terus pencak silat putra dan pencak silat putri.
2: Oke.
1: Ini seluruh cabang yang diikuti berhasil menyumbangkan prestasi bagi UIN Madura.
2: Enggak
1: sia-sia ya. Enggak sia-sia ngeluarin langsung.
2: Berarti MTQ ini udah terkenal di UIN berarti ya.
1: Iya, internasional.
2: Yes. Dan sebenarnya ini Kak Inda harus di sana Kak Anies.
1: Bisa. Kainda,
2: harus di sana harus.
1: Harus di UIN ya.
2: Wajib Kainda. Biar kamu ikut internasional.
1: Iya. Kamu ada, harus ikut kuliah lagi, Kak.
2: Kuliah lagi, Kainda, harus. Di sana ada Pop Solo juga yang sudah pecah telur di internasional.
1: Konjak, Kak.
2: Kenapa? Kan Kainda suaranya bagus.
1: Kamu bisa jadi juara Pop Solo.
2: Iya, kalau sendiri diibaratkan selendainya Sumenep. Dia. Iya, my heart will go on gitu.
1: Keren kamu Kak kalau anu Kak kalau masuk UIN Kak.
2: Iya, Sandri dukung. Oh, udah ditanggung sama Kanis sama Kak Sandri lah.
3: Hah? Enggak cari keren cari duit.
1: Oh iya. Oh, cari duit ya. Udah. Kok sama ya kita ya?
2: Iya. Tentu kan sih ya.
1: Nah, teman Pro 2, ini bukan Kak Indah ya. Ini di cabang Pop Solo ada namanya Kak Elo. Elo Faikotul Himmah, mahasiswa program studi Tadris Bahasa Inggris yang berhasil meraih gold medal sekaligus memperoleh penghargaan platinum medal. Ini sebuah penghargaan tertinggi pada kategori tersebut yang diikuti sama Kak Elo. Keren ya.
2: Orang mana?
1: Ya.
2: Oh, tak kira orang mana. Terus ada lagi Kanis. Setelah tadi ada Pop Solo, ini ada namanya Ahmad Ubaidillah. Bukan bulu tangkis, bukan di daerahnya.
1: Bukan beda lagi.
2: Dia itu mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang berhasil meraih medali emas atau gold medal pada cabang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ.
1: Keren sih ya.
2: Pasti dia kol-kolnya dapat ya.
1: Iya dong.
2: Auzubillahi itu kayak itu
1: gitu. Bagus pasti ini.
2: Iyalah.
1: Nanti ikut PTK
2: di RRI antara lagi Ramadan ya. Boleh.
1: Terus kalau dari cabang olahraga pencak silat putra, Syahrul Gunawan. Bukan artis itu tapi
2: bukan,
1: ya.
2: Bukan.
1: Ini namanya aja yang mirip teman berdua.
2: Iya.
1: Ini mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Berhasil meraih silver medal. Terus prestasi serupa juga diraih sama Nihayatul Khair, mahasiswa program studi ekonomi syariah yang memperoleh silver medal pada cabang pencak silat putri.
2: Oke. Keren. Jadi buat teman-teman mungkin ya, ini bukan promo, kalau misalkan mau mengikuti jejak mereka ya bolehlah.
1: Iya, dimanapun kampus kalian lah ya, bisa kalian tuh fokus di akademik dan juga non-akademiknya juga boleh. Kayak kakak-kakak ini, kuliahnya enggak linear gitu, enggak linear sama yang diikut lombakan. Ada yang linear tapi ya ada juga yang studi ekonomi tapi anunya Pancasila tuh kan. Jadi kalian tuh bisa juga tuh kayak mereka-mereka teman Pro 2.
2: Dan ini lagi UIN Madura ini tidak unggul di bidang akademik. Banyak ya menunjukkan prestasi di bidang seni, terus ada lagi olahraga, keagamaan. Ini bukan di daerah, di tingkat internasional, teman-teman.
1: Wow, bukan Madura doang ya, tapi sudah internationally.
2: Ini dia cocok nih jadi kornet nih. Iya.
1: Enggak.
2: Temenan sama Kak Indah nanti kornet jam 10.
1: Ya udah itu ya dari UIN Madura dan juga dari Malang tadi.
2: Yes.
1: Anak-anak muda berprestasi. Ditunggu deh nanti cerita berprestasi lainnya, mungkin dari Sumenep nanti ada ya, Kak.
2: Insyaallah, mudah-mudahan langsung hadir deh.
1: Di sore
2: sini.
1: Ceria ya.
2: Yes. Jangan lupa tanggal 23 teman berdua ya.
1: Ada apa?
2: Tanggal 23 hari Kamis. Kalian boleh pentengin RRI Pro 2 Sumenep bakal hadir di sore ceria berjaring Jawa Timur.
1: Siapa?
2: Perwakilan Sumenep nanti bareng Kak Anis.
1: Enggak
2: ya?
1: Aku.
2: Bisa kayak ini.
1: Surprise.
2: Ya, boleh.
1: Itu dia teman Pro 2 ya. Nanti kita masih balik lagi sama kalian ya di sore ceria.
2: Yuk.

0: perkenalkan nama saya Ahnaf. Saya dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat-surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturisinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.
1: Tak hanya wajah yang butuh perawatan, tak hanya tubuh yang perlu kita perhatikan, tapi hati juga butuh perhatian kita. Sebab apa? Hati yang membuat kita indah, bukan tubuh ini yang membuat kita menawan. Dengan hati, insya Allah kita akan semakin dekat kepada Ilahi, dan dengan hati, insya Allah jati diri kita akan terbenahi. Saat ini banyak orang yang memperhatikan wajah dan banyak orang yang peduli pada bentuk tubuhnya, tapi tidak dengan hatinya. Oleh karena itu, mari kita bersama untuk senantiasa memperhatikan hati kita, karena hati adalah keindahan sejati dan hati adalah anugerah Ilahi. Jaga

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
1: Dan kepada kaum 'Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras. Dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."

0: Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Tuhan seluruh alam.
1: Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah, ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.
1: Qalu ajitana lina'budallaha.

Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami. Dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Sada.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunan-Mu, kalau bukan karena kasih sayang-Mu, sungguh kami merugi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, gak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, gak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Semarang.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kata kita Indonesia.
2: Emang beda ya, emang beda kalau kita habis selesai soal itu cahaya muka itu bersinar gitu ya.
1: Pret.
2: Iya benar.
1: Kok pret sih aku? Ya ampun.
2: Dijaga.
1: Oh iya iya iya. Iya benar.
2: Kalau kamu nis kayak mukanya itu bersinar.
1: Ya ampun.
2: Kayak ada lampu 100 watt.
1: Oh,
2: di
1: begitu
2: depannya
1: ya.
2: Kamu
1: glowing,
2: gitu
1: glowing.
2: Beda kamu ya, beda ya. Beda.
1: Ya. Ya emang aku seperti ini, guys.
2: Oh, gitu ya, alhamdulillah.
1: Ya, guys. Tapi enggak ngomongin aku ya, enggak ngomongin aku ya.
2: Enggak.
1: Sekarang ngomongin apa nih, Kak?
2: Kita ke bahasa Inggris.
1: Oh, bahasa Inggris.
2: Jam belajar.
1: Iya.
2: Karena ini
1: ya,
2: bingung sebenarnya. The script of Sisu. Mm-mm. Seni menghadapi tembok. Maksudnya gimana?
1: Dalam tanda kutip.
2: Ini? Iya, tanda kutip tembok. Apa maksudnya ini?
1: Ini di Finlandia, teman Pro 2.
2: Ya, yes, kenapa coba. Kasih hantaman sendiri.
1: Apa-apa. Enggak tahu juga.
2: Iya kan?
1: Ini di Finlandia itu sering banget kan dibilangin kalau dia itu negara paling bahagia di dunia katanya.
2: Dinobatkan.
1: Iya, dinobatkan gitu ya.
2: Oh.
1: Tapi kebahagiaan mereka itu bukan tipe yang ceria atau penuh senyum setiap saat. Hmm. Ya kalau senyum setiap saat kayak orang.
2: Orang iya kan?
1: Ketangkap.
2: Kayak miring, orang-orang miring mau terjun ke ini.
1: Jadi ternyata rahasia ketangguhan mental mereka itu ada pada satu kata yang enggak punya terjemahan literal di bahasa lain. Sisu.
2: Oh Sisu, oh iya makanya Sisu, the creed of Sisu. Tak kirain Susi ini, nggak Sisu.
1: Bukan Susi Susanti adanya.
2: Bulu tangkis itu bos.
1: Iya,
2: di atlet.
1: Bahaya ya, apa itu Sisu kak ya?
2: Iya, ini setelah nanti searching di Google baru kan searching kan. Sisu itu kombinasi antara grit atau ketangguhan, keberanian yang tenang dan ketahanan mental tingkat dewa.
1: Mm-mm.
2: Nah itulah Sisu, tapi secara deep ya. Dan ini adalah mindset dimana kita ketika kamu sudah berada di titik nadir, lelah dan merasa gak ada jalan keluar lagi. Gimana sih?
1: Ya udah kamu terus apa namanya terus melangkah gitu loh.
2: Oh satu demi satu tanpa mengeluh. Oh iya, oh maksudnya gini. Kalau ini emang harus satu persatu ya.
1: Gak menyerah gitu gak sih?
2: Jadi
1: meskipun capek, ya udah terus gitu loh. Ya
2: tapi dalam satu hal itu satu persatu menghadapinya kali ya
1: Oh iya satu-satu dihadapi. Pokoknya gak menyerah gitu gak sih?
2: Betul ya sih.
1: Meskipun capek.
2: Iya. Tetap
1: di jalan.
2: Satu tujuan. Iya kan?
1: Tetap melangkah.
2: Contoh nih, Sandri mau ngerjain tugas nih dari kantor ya. Sandri capek, udah kerjain satu persatu dari tahap A, tahap B, tahap C, D dan sampai selesai. Mungkin kayak gitu.
1: Iya, harusnya memang seperti itu sih. Daripada kamu nggak selesai ya kan?
2: Iya betul. Tapi kenapa ini unik dan genial gitu, ya kan? Nah kalau anak muda zaman sekarang, kalau Sandri sama Kanis kan bukan zaman sekarang ya.
1: Zaman dulu gitu. Gen Z.
2: Ya. Kan dikit-dikit butuh healing atau self reward saat stres gitu ya. Nah, orang Finlandia ini melatih Sisu lewat hal-hal ekstrim yang bikin geleng-geleng kepala.
1: Apa aja tuh hal-hal ekstrimnya?
2: Avantoinity.
1: Apa itu?
2: Tuh. Mereka hobi menceburkan diri ke danau es yang super beku di musim dingin.
1: Di
2: setis batu.
1: Ya ampun.
2: Kalau kita enggak kan?
1: Ya mana mau kita.
2: Ya makanya. Kalau kita kalau stres bengong gitu kan ya. Enggak ada aktivitas gitu kan ya.
1: Atau nonton mungkin atau nonton apa gitu.
2: Kalau di sana enggak beda. Hobinya menceburkan diri.
1: Ekstrim ya memang.
2: Iya benar. Nah, kalau untung syukur-syukur di sini enggak ya teman Prudo ya. Enggak boleh ya. Kalau stres udahlah diem aja minta ke psikolog apa deh gitu.
1: Takutnya nggak bisa balik kan?
2: Iya.
1: Karena dingin, kalau di musim dingin kan berarti dingin banget tuh ininya kan.
2: Banget.
1: Airnya kan dingin banget.
2: Dan ini malah es, bos.
1: Menceburkan diri.
2: Gimana
1: itu?
2: Dan katanya kan nih setelah masuk ke ini ke danau es ya, orang di sana yang stres itu langsung masuk ke sauna yang panas.
1: Oh.
2: Gitu.
1: Ekstrim juga ini. Maksudnya dari dingin terus tiba-tiba ke panas kan? Gimana ya?
2: Iya. Enggak masuk akal kan kalau kita kan?
1: Apakah mereka cari suasana baru?
2: Iya kali.
1: Di tempat yang dingin
2: atau kali seperti ini mau ganti kulit kali ya?
1: Ya ampun.
2: Enggak ya?
1: Iya, tapi bahaya enggak sih?
2: Bahaya kan. Kalau kita pikir,
1: ini. Kalau kita lihatnya bahaya, mungkin kalau orang sana biasa kali ya.
2: Mungkin gitu. Karena ini bukan sekedar tren ekstrim, tapi latihan memicu adrenalin dan melatih tubuh serta pikiran untuk tenang di bawah tekanan yang luar biasa.

0: kan nggak usah.
1: Sekarang kan dingin tuh kak, kalau malam kan dingin kan. Maksudnya kalau udah tengah malam kan dingin. Yes. Emangnya tuh ada yang mau main-main
0: main,
1: kayak gitu?
0: Main air.
1: Oh, iya main air.
0: Iya kan?
1: Nggak kan? Tapi di sana ekstrim sekali memang ya.
0: Abis lepas dari pikiran santri nih.
1: Ice swimming. Ya yang penasaran langsung aja kamu ke sana coba.
0: Coba.
1: Pas musim dingin gitu jauh, loh
0: bos,
1: kak.
0: Jauh bos.
1: Oh jauh ya.
0: Coba aja beli sesuatu yang banyak.
1: Oh coba sendiri.
0: Taruh di
1: sini.
0: Bak yang besar gitu kan ya.
1: Apa mau?
0: Gak mau kamu malam-malam kayak gitu.
1: Kalau aku sih enggak ya.
0: Mending bubuk.
1: Iyalah.
0: Makan yang banyak.
1: Iyalah. Ya
0: kan?
1: Itu makan.
0: Aduh.
1: Harusnya makan kalau stres nih. Ini malah masuk ke air dingin. Tambah stres ente.
0: Gak karena gini, kenapa orang seperti itu ya? Karena budaya Finlandia mengajarkan kita bahwa menjadi kuat itu bukan berarti kamu gak boleh ngerasa capek. Tapi ini tentang bagaimana kamu tetap bergerak maju dengan kepala dingin bahkan ketika dunia di sekitarmu lagi membeku gitu.
1: Oh, itu mah bukan kepala doang yang dingin.
0: Bukan, sabotan bos.
1: Sampai ke tulang-tulang kau. Sampai ke tulang-tulang kan kalau musim dingin di yang musim 4 musim kan ekstrim kan maksudnya sampai minus-minus gitu enggak sih?
0: Iya, betul. Untung aku
1: tapi ya kalau penasaran kamu kesana aja deh.
0: Berangkat ya?
1: Kita enggak.
0: Kita nyuruh orang aja.
1: Ya yang penasaran maksudnya kan.
0: Iya.
1: Unik ya. Ini Finlandia ini unik.
0: Nanti ngikut aja bilang unik, oke unik. Tapi enggak.
1: Tapi enggak mau mencoba ya.
0: Enggak,
1: ya itu
0: enggak,
1: di Finlandia teman Pro 2. Yes. Beda lagi lah kalau di sini mungkin kalian kalau lagi stres ya udah healing apa main-main kemana? Ke Malang misalnya
0: dingin
1: ke Malang,
0: juga di sana bos
1: gitu.
0: Enggak ya?
1: Ya dingin juga sih. Ya tapi enggak tahu sih.
0: Tapi gini kalau kalian apa? Kalau kalian apa?
1: Nonton, makan.
0: Makan banyak. Lahap langsung semua.
1: Iyalah.
0: Sate.
1: Aku makan semua.
0: Sate gulai.
1: Ya siap-siap kolesterol kalau itu. Paling kalau stres mah makan yang micin-micin, Kak.
0: Kayak gitu.
1: Kayak ciki-ciki gitu loh, ciki-ciki terus minumnya yang manis-manis. Tapi itu tidak baik ya, teman Bro. Ya.
0: Ditiru enggak tiru enggak apa-apa silakan.
1: Ya kalau sesekali enggak apa-apa, cuman kalau sering enggak boleh, takut gula dan lain-lain itu loh, Kak.
0: Oh, nambah penyakit, ya, stres.
1: Nanti MCU-nya. Nanti akhir tahun MCU, aduh.
0: Ya, juga sih. Tapi makan ya yang pernah ngalamin Kak Anis itu stres
1: makan. Makan yang banyak.
0: Boleh tuh. Bubuk.
1: Iya.
0: Tidur ya?
1: Kok tahu ya?
0: Iya. Karena kan Sandi sudah belajar menerang orang
1: ya?
0: Itu ya.
1: Oh iya.
0: Sama juga.
1: Sama.
0: Tapi kalau Sandri enggak, kalau Kanis kan habis makan-makan banyak bubuk. Kalau Sandri enggak makan-makan-makan-makannya sama temen nongkrong nyanyi-nyanyi.
1: Oh, karaokean, karaokean.
0: Iya. Teriak-teriak gitu loh ya.
1: Oh iya, boleh juga tuh ya. Kan? Dicoba, iya. Iya.
0: Betul.
1: Teman Pro 2 beda-beda ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau kalian mungkin beda juga nih ini ya cara menghilangkan stresnya. Ya, ini pengetahuan buat kita aja ya dari Finlandia teman Pro 2 ya. Ini banyak lagu yang bakalan disediakan buat kalian semuanya ya. Tetap di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Hello, good evening everyone. Welcome back to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang the difference between have and has. Perbedaan antara have dan has, yang mana mempunyai arti, sama-sama memiliki arti mempunyai. Oke, di sini siapa yang bisa membedakan antara have dan has? Ya, betul. Perbedaan antara have dan has itu adalah penggunaannya. Jika have itu digunakan untuk subjek yang lebih dari satu, termasuk di dalamnya subjek saya atau I. Kemudian kalau has itu digunakan untuk subjek satu atau tunggal. Contohnya adalah ibuku mempunyai seekor kucing. Maka my mother has a cat. Kenapa pakai has? Karena my mother itu satu. Jadi kalau satu harus, jika kata kerjanya mempunyai, maka harus menggunakan has. Kemudian lagi, kamu mempunyai sebuah buku. You have a book. You di situ dianggap subjek jamak. Ya, maka menggunakan have. Oke, sampai di sini mengerti dulu? Oke. Nah, itu untuk kalimat positif. Kalau kalimat negatif, untuk have menggunakan kata kerja bantu do not, atau kalau disingkat menjadi don't. Sedangkan kalau has itu menggunakan kata kerja bantu does not atau doesn't untuk membentuk kalimat negatif. For example, contoh. Mereka mempunyai seekor anjing. Maka they have a dog. Itu untuk positive sentence. Jika kalimat negatif, karena they itu jamak, maka untuk membentuk kalimat negatif, kata kerja bantunya menggunakan do not. Maka they do not, atau do not kalau disingkat menjadi don't have a dog. Artinya adalah mereka tidak mempunyai seekor anjing. Until here, get it? Ngerti kan? Oke, sekarang kalau has, gimana kalau has? Oke, misalkan contoh, Andi mempunyai sebuah mobil. Maka Andi, karena Andi tunggal, maka menggunakan has. Andi has a car. Ya. So, untuk negatif sentence-nya, Andi karena tunggal maka menggunakan does not, atau kalau disingkat menjadi doesn't. Andi doesn't has, yang semula menggunakan has di situ kalimat positifnya, karena kalimat negatif maka has berubah menjadi have. Jadi kalimat negatifnya Andi doesn't have a car. Oke. Maka artinya adalah Andi tidak mempunyai sebuah mobil. Sampai di sini ngerti kan? Jelas ya? Oke, sekarang kakak kasih soal ya, kalian jawab. Ayahku mempunyai sebuah rumah. Nah, kira-kira di situ jawabannya apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke. My father has a house atau home. Siapa di sini yang memiliki jawaban yang sama dengan kakak? Oke, itu berarti benar ya. Coba kalau dibuat bentuk negatifnya gimana? Ya, betul. My father doesn't have a home. Itu untuk negatif sentence. Oke, sampai di sini pembahasan the difference between have and has. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa minggu depan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Oke, teman Pro 2, tadi udah banyak ya yang kita obrolin di Suara Ceria.
1: Betul, dari TTM tentang prestasi juga, terus ke jam 6.
0: Ya, tadi ada apa tadi? Finlandia.
1: Inggris. Ya. Seperti nanti Inggris sama Argentina.
0: Yeay, Argentina juara. Ya, belum ya.
1: Belum.
0: Oke.
1: Udah ya?
0: Ya. Terus sebentar lagi kita join sama ini Kak, Pro
1: yes,
0: Jakarta ya.
1: Betul, di MLC.
0: Betul, ada The Massive. Wah, siapa nih yang sudah menantikan The Massive?
1: Kau membuat
0: ku berantakan. Emang itu ya lagu bener ya?
1: Iya.
0: Oh bener ya?
1: Kesuaranya gini kan, kangen tua.
0: Kenapa harus ada gitu?
1: Ada hiburannya enggak deh.
0: Kayak makanya nanti kalian dengerin.
1: Yes.
0: Karena nanti live tuh, maksudnya langsung dari Pro 2 Jakarta kan, dengerin. Betul. Teman Pro 2 seperti apakah dia masih sekarang?
1: Betul. Apakah dengan suara yang sama? Apakah suaranya udah berubah?
0: Nah, itu yang bikin penasaran. Makanya tetap di Pro 2 Semenop ya. Kita yes. Pamitan dulu ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Nanti di jam malam nanti ada penyiar lainnya pastinya. Oke, kita pamit teman-teman. Bye-bye.

0: Yeay.
1: Wow.
2: Halo semuanya.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam. Wow. Dan selamat malam juga buat teman Prodi di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di studio.
1: Berbeda ya.
2: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
1: Yeah. Dubasi, stay tune terus di M.

0: Mau berdua seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The MLC. Hey.
2: Halo,
0: selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
3: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
0: Malam. MU ya, soalnya di Inggris. Kalau karena
2: Perancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini ada bete ya?
2: Lagi sedih.
0: Kang Gigi,
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet.
3: Sebab polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Polo air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Ngapain? 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Ngapain? Louis Vigo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare?
3: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh, oke.
1: Okay. Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa-berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
3: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
3: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 2 banyak banget golnya itu.
3: Seru ya,
1: biar seru. Bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya. Jadi
3: oke. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin. Aman.
1: Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
3: Karena kan Liam mau
1: apa datang? Nyanyi
3: iya. Langsung memimpin Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final.
3: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Benar lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Mani zaman-zaman gue kecil.
1: Benar. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: ya, lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu ini ya. Apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya,
1: itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
3: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
3: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantor The Massive.
0: Iya. Yeah.
1: Oh iya, benar.
3: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
3: Okay. Jadi emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum ada halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
3: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
3: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
3: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
3: Memang kita kan tumbuh di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita race in Cilduk lah gitu ya. Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk.
0: Masih.
3: Teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
3: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Cilduk internasional.
1: Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk gitu nama kata nggak bisa
1: gitu kan karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya
3: tahun ini kita sudah berusia 23 tahun

0: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya, kalau di industri ya, musik ya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003, jadi 23 tahun.
1: Wow.
2: Itu gak bentar, Bi.
1: Iyalah.
2: Bener.
1: Saya 23 tahun.
2: Iya bener.
0: Tahun 2003?
1: Enggak, aku 25 tahun. Tadi muda-mudain ya barusan. Muda-mudain,
2: sorry. Tetap aja 2005.
1: Sorry, teman-teman.
0: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
1: Iya, aku 2000.
0: 2000, oke.
2: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Karena The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie, berarti kan sekarang?
1: Iya.
2: Ya. Betul. Tapi ada nggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
0: Iya.
2: 2007. Sorry. Dari 2007 gitu. Ada nggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
1: bikin,
2: di
1: label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
3: Itu salah satunya.
2: Ternyata ya.
0: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita enggak bayar gitu kan.
2: Benar.
0: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin jam di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
2: Benar.
0: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
1: Nah,
0: memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Sika juga setuju ya, pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen, dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri. Terus ya sekarang kalau manggung pun juga kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri, jadi nggak terlalu kaget karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri. Jadi ketika kita sudah independen memang kita sudah siap semua infrastrukturnya, jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga udah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
1: udah jadi semua. Ya,
0: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
1: Yes.
0: Wow. Memang mengelola lagu-lagu kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
1: Running sendiri berarti ya.
2: Seru. Benar.
1: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
0: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
1: Iya benar juga sih.
0: Ngumpulin.
2: Nabung ya.
1: Apa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
0: Kita enggak gocap, Bang.
3: Berapa tuh?
1: 2000 dolar mungkin ya. tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
2: Betul.
1: Itu udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
0: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 tuh album Time, jadi sebenernya kita udah mulai pemanasan tuh di satu lagu judul Side by Side. Lalu di album 8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomong lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin tuh dari 2018. Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu. Kenapa kita harus mencoba ini? Karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu, apa bikin lagu bahasa Inggris gitu. Maksudnya
1: terus sih
0: gimana responnya ya, kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
1: Enggak
0: ada pilihan yang enggak suka. Suka banget pokoknya kalau bisa.
1: Amin lah ya.
2: Amin harus suka banget gitu.
1: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
2: Glastonbury mungkin lain ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own. Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
0: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai ngeleneh sebenarnya. Boom Time tuh udah mulai agak
2: ini
0: apa, banyak ya, kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua full Inggris. Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang gue pengen denger lagu yang Cinta Yang Menunggu apa kayak Cinta Yang Menunggu lagi gitu. Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika
1: nari
0: lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak udah gitu yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide
1: gitu.
0: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay terus Temper Trap terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Denton Sapel. Denton Sapel tuh salah satu
1: produsernya
0: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue terus Sweet dan lain-lain gitu. Jadi kita baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
1: Oke.
0: Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
1: Wow.
0: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album.
1: Mudah-mudahan sabar ya.
2: Amin.
1: Jadi tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
0: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
1: 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
2: Aduh lama ya.
0: Koin kita masukin kaleng.
1: Benar. Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
2: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
1: Ini dia nih.
2: Our Own tentunya.
1: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
2: Tetap di
1: MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
3: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
3: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
3: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
3: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya bisa tiba-tiba langsung private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
3: Wah, keren banget.
2: The Massive-nya nih.
3: Oke, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
3: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih? Mungkin singkat aja. Siapa nih?
0: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
3: sekalian
0: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
3: Tapi
0: kali ini
3: gak ada.
0: Yang jagain kita sendiri gitu.
3: Sky is the limit lah pokoknya.
0: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
3: Itu dia.
0: Di warnanya, apa dari colornya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
3: yang poses ya, gitu ya.
0: Kita disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
3: bebas
0: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
3: Benar sih.
0: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain.
3: Ini kayak dia sih.
0: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
3: Tapi emang relate sih ya. Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar
3: jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
3: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
3: Pesawat kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
3: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
3: pernah
4: kertas, kita
3: kelipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main pesawat kertas saya itu
3: hal
4: yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
3: Wow. Kemana
4: aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
3: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
3: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
3: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
3: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
3: Fuji Rock Festival.
4: Dan lain-lain.
3: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
3: Tapi tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
3: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Apa tuh?
0: Apa yang paling pasti ya?
3: Bukan. Itulah.
2: Yang riset bukan cuma kita ya.
3: Enggak.
0: Pernah tuh orang game kayak gitu. Paling tuh jarang gitu.
3: Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
3: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
3: Nah, halo.

0: es gula batu, ya. Gulanya pakai itu tuh.
1: Rasanya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya enggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga enggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo?
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: So no question ya. Oke, boleh. Mungkin dari kaki kiri dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, kaki kiri dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Yes or no question sih. Okay. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke.
0: Okay. Luar itu kota
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh, udah tahu. Sabar. Semuanya semuanya biar punya dulu, pertanyaan tanya dulu. Dulu. Tanya dulu. Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: maksudnya. Saya musisi.
1: Musisi
0: bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya.
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi, vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: No. No. Ya berarti no. Musisi dia.
0: Oh, oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini enggak suka bentar, makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto enggak?
0: Oh, suka makan soto enggak?
1: Seroto, okay, seroto,
0: seroto, seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
2: Suka enggak? Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi. Oke. Okay.
0: Ah, salah nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga. Waduh.
1: Serangga. Oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Ada siapa? Ada siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke,
1: okay. Okay.
0: Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo.
0: Oke, okay, bukan.
2: Ya.
0: Eh enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung nebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya. Drummernya Supernova. Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Gitu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
2: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
3: Jadi itu dong, Kang.
1: Oke. Okay. Gimana? Mana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya,
1: The Massive.
3: Ini dulu kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Ring. Itu album 1 2.
1: Ya dari Bajai, benar.
3: Gokil. Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue tek vokalnya di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow,
1: gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangan The Massive juga ya.
3: Pasti itu.
0: Pasti yang ya? Produserin coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bass lewat kita berhenti dulu,
0: Pak. Kenapa?
3: Ini tembus suara.
0: Tembus. Oh, alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bass lewat ya kita berhenti dulu, makan dulu, masak dulu.
0: Benar sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya di ini go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru. Sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah kutulus dengan cum laude. Oke, nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin. Terima kasih Kang. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener. Langsung nggak loh. Kak Wai itu langsung. Kang Capung. Ini.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
3: Sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tennis indoor. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia.
1: Betul.
0: Siapin ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal
3: tahun.
1: Awal tahun ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Demasif.
0: Thank you banget Demasif.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari Demasif. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On or on.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga. nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi, apal enggak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta nanti di Desember. Wis,
0: oke. Oke, nih kayaknya udah siap nih.
1: Yes. Oke, okay, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gua Dabe Prada.
1: Nama gua Edi Tama dan ini dia The Massive.
3: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Dumas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Dumas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa, teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Perdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena enggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Malamnya selalu bahagia dan selalu ceria ya, dan penuh semangat. Di jaga malam kali ini Dian yang akan melanjutkan kakak-kakak kalian tadi yang sudah menemani di sore ceria. Ada Kak Sandri, ada Kak Anisnya juga, oke? Yang sampai pukul 24 malam nanti. Dan seperti biasanya kita awali dulu di jaga malamnya info-info menarik kita ya di Pro 2. Nah, kali ini masih kami lamankan di rri.co.id ya. Ada 3 buah informasi. Seperti biasanya dari kawasan Sumenep dan juga di Sampang, seperti biasa juga ada info olahraganya, oke. Nah, kali ini ada Rofi Kotul Umah selaku mahasiswa PGSD UPI Sumenep. Ini menjuarai 1 baca puisi Persi Mida Jatim, di mana mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD Universitas PGRI UPI Sumenep, Rofi Kotul Umah berhasil meraih juara 1 pada tangkai lomba baca puisi dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah, di mana Provinsi Jawa Timur kali ini yang berprestasi gemilang yang juga diraih pada kompetisi tingkat regional tersebut membawa kebanggaan tersendiri bagi Civitas Akademika. Pihak program studi menyatakan berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan bakat mahasiswa di bidang norsarjana. Nah, kita geser kembali untuk informasi selanjutnya. Universitas Anukoya mulai menyusun visi, misi, tujuan, dan juga strategi untuk 4 program studi baru sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi dan juga menjawab tantangan zaman. Kegiatan tersebut digelar di Aula K.H. Haji Abdul Basit di Universitas Anukoya Selasa 14 Juli 2026. 4 program studi baru yang juga menjadi fokus penyusunan tersebut meliputi sains lingkungan, kecerdasan buatan yang di mana juga didukung oleh hukum bisnis dan juga sastra Indonesia. Langkah strategis ini juga diambil guna merespon dinamika kebutuhan tenaga kerja dan yang terus berubah. Nah, kali ini kita geser untuk informasi olahraga ya. Pengurus Kabupaten Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Misit Martial Arts yang juga kali ini digelar Pamekasan membidik ke podium juara pada kejuaraan Provinsi Kejurpov Jawa Timur Sirkuit 3 di Kota Blitar. Sejumlah petarung terbaik kini mulai ditempatkan melalui peningkatan intensitas latihan mulai dari pemantapan teknik, kondisi fisik hingga juga strategi bertanding. Pelatih IBCA MMI Pamekasan Abisiba yang juga menegaskan bahwa kejuaraan tingkat provinsi ini menjadi target utama dalam dekat. Seluruh program latihan diarahkan secara ketat agar para atlet mampu bersaing di level regional.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, biar tidak kesepian, jaga malamnya Dian mau ngoceh ya. Tapi ngoceh sendiri enggak kira-kira? Ya, Diannya harap ada yang nemenin nih. Ada yang bututin terus frekuensi kita ya. Ya dong, di tengah-tengah aktivitas kalian di malam hari ini, ya mudah-mudahan juga bahagia bersama keluarga, oke? Nah, samping itu juga Dian gak sepian. Nah, kalau kita berbicara tentang kesepian, di sini ada sebuah referensi menarik ya, teman Pro 2. Unplug and play. Gimana komunitas bermain atau mengobati kesepian digital? Gitu. Jadi, ada cara untuk melawan kesepian digital ya lewat nostalgia, teman Pro dia. Yang kini kalau kita merasa benar-benar connected ya sama orang lain tanpa ada layar GW di depan muka kita, mungkin di era modern sekarang ini perkembangan teknologi itu pesat. Nah, jadi seakan-akan kesepian, tapi dia tidak sendiri gitu ya. Mungkin lagi pandang-pandangan sama gadgetnya ya. Bahkan kita yang sudah beranjak dewasa atau lebih sering menghabiskan waktu main video game atau ya lainnya atau PlayStation juga ya. Ini bisa main sendiri di kamar gitu. Nah, tapi sadar gak kalau kenyamanan itu pelan-pelan membuat kita itu terisolasi. Nah, bahkan ada sebuah kerinduan. Sebuah koneksi nyata yang juga melahirkan komunitas bermain gitu. Nah, dan ini dibentuk secara tidak sengaja ya, tradisi 4 Agustus 2024 lalu ya oleh 4 sekawan, yaitu Kiko sebagai founder, kemudian Iqbal sebagai co-founder, kemudian Mowi dan juga Esi ya. Semua ini berawal dari mereka iseng main lompat karet di GBK Jakarta. Dan ternyata antusias orang-orang di sekitarnya ini membuat ikut-ikutan. Menyala bosku ya. Walaupun permainan sederhana tapi bisa mengajak interaksi yang lebih hebat gitu. Nah, mereka ini sadar ya. Kalau kita semuanya ini semuanya rindu masa kecil. Rindu lompat tali, kemudian kelereng, ya bermain. Ya pokoknya permainan-permainan jadul gitu. Ya mungkin secara normal mungkin ya agak sedikit malu gitu kalau misalkan dimainkan di muka umum. Tapi ya beginilah hidup. Ya terkadang kita bisa bernostalgia dengan permainan-permainan yang tradisional ya. Ini tanpa sadari kita masih menghargai budaya yang melekat gitu ya di daerah masing-masing. So pasti ada permainan tradisional gitu ya di daerah kita masing-masing. Nah, salah satu contohnya itu yang beranggotakan 4 orang tadi ya. Ada juga Kiko, Iqbal gitu ya, Moyi dan juga Esi gitu. Nah, ini tidak sengaja bermain-main ya, lompat tali gitu ya di alun-alun GBK atau di stadion GBK. Nah, kemudian mengajak interaksi banyak orang gitu. Nah, apalagi Gen Z. Gen Z ini kan bisa dikata tidak menahu gitu ya tentang permainan tradisional itu zaman biyen itu kayak gimana itu, kurang begitu paham gitu. Nah, ini yang membuat atau juga memancing mungkin ya interaksi di sekitar ini atau para Gen Z ini tertarik untuk melihat kemudian bergabung gitu, teman Pro 2. Nah, lanjut cerita yang dimana juga banyak sekali permainan-permainan yang mungkin bisa mengajak kita ini tidak sendiri ya, atau merasa kesepian gitu. Nah, kira-kira ada apa lagi nih Kak Dian? Ada framework ya.

main memperluas circle. Nah, yang kita beda esensi kegiatan secara lebih smart adalah komunitas bermain bukan cuma tempat kumpul-kumpul yang ya bisa dikatakan tidak jelas gitu ya. Nah, tapi mereka punya friend network ya, yang dimana kegiatan ini terstruktur rapi di GBK, tepatnya di Jakarta Pusat gitu. Nah, buat kalian nih yang pengen berstrategia dengan sekaligus memperluas jaringan pertemanan, maka ada agenda mereka, dijamin seru gitu ya, untuk pertama kali kalian itu ikut nanti. Nah, kalian bisa bisa ditemani sama PNF atau juga Friday Nekvan ya. Acara itu adalah main bareng setiap Jumat gitu, di setiap hari Minggunya. Nah, kedua, buat yang ingin keringetan tapi seru, ada Fave 2. Nah, atau juga Friday Fun Workout di hari Minggunya. Nah, jadi banyak sekali komunitas-komunitas yang mengajak kalian itu cenderung lebih menyehatkan atau ke olahraga ringan gitu. Nah, agendanya hari apa tadi? Hari Jumat ya. Hari Jumat sama hari Minggu, guys. Nah, kalian bisa kumpul. Nah, itu pertama kalinya dibikin sama mereka-mereka nih berkumpul di GBK sana ya. Nah, di Jakarta Pusat. Nah, enggak tahu kalau misalkan di daerah-daerah lain mungkin juga ada gitu ya, sekumpulan komunitas semacam ini. Gitu teman Perudua ya. Oke deh, sambil lalu kita menikmati suasana referensi kita di komunitas, kita mainkan dulu nih dengan beberapa single menariknya di playlist kita. Ada Indah Raspati ya, Pengagum Rahasia. Kemudian juga ada Terindah di Dunia gitu dari RC. Oke, kita nantikan saja lagunya nih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget.
2: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Kita masih di obrolan komunitas ya teman Pro 2. Jadi di sini lanjut ada komunitas Mindful berkegiatan di ruang publik gitu. Jadi masuk ke reality check ya. Serunya main bareng di komunitas bermain 100% gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Tinggal gabung aja. Ya tapi menjadi anak muda yang smart ini berarti kita harus tetap mindful ya. Dan bertanggung jawab saat berada di ruang publik. Dan komunitas ini punya code of conduct di permainan sederhana yang wajib kita perhatikan sebelum gabung. Pertama, isi perut kalian dulu ya, biar tidak lemas. Dan jangan lupa bawa obat-obatan pribadi. Kedua, pakai pakaian olahraga yang nyaman dan fleksibel ya. Karena kalian ini bakal banyak bergerak nanti. Kemudian, dan yang paling penting secara adep, jaga barang bawaan kalian gitu, serta bawa bekal dan botol minuman sendiri. Kenapa demikian? Ya biar kita bisa mengurangi sampah plastik di area kegiatan gitu. Main seru sih, memang asik gitu ya. Sekalian kita bisa nostalgia dan jalan-jalan bareng gitu. Tapi dewasan kita ini diuji dari cara kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah itulah ya mindful yang berkegiatan di ruang publik. Nah, simpelkan ya kesiapannya. Nah, sobasti, untuk kalian ada lagi pilihan, mungkin ada reclaiming or sealed hope yeah, or freedom. Nah, terakhir takeaway yang mendalam yang bisa kita bawa pulang dari fenomena komunitas bermain. Bisa jadi bermain itu bukan cuma monopoli anak-anak guys ya. Jadi bagi kita yang sudah dewasa dan tiap hari dihajar deadline serta ekspektasi kerjaan, bermain permainan jadul adalah cara untuk reclaiming out childhood ya. Merebut kembali kebebasan masa kecil kita melalui permainan kelompok di luar ruangan. Nah, ini kita bisa diajarkan lagi ya. Artinya memang ada kalanya kita membebaskan diri dari tanggung jawab yang mungkin bisa membuat kita tuh mumet sekali ya. Atau mungkin tugas-tugas jurusan kalian di perkuliahannya ini sangat bikin jenuh sekali ya. Ya sesekali kita ada sedikit waktu ya, untuk main-main permainan tradisional atau main-main permainan masa kecil gitu. Nah, di situ secanggih apapun teknologi di masa depan, sentuhan manusia, tawa bersama ini di bawah matahari dan interaksi langsung akan tergantikan ya dari rasa lelah kalian gitu setelah kalian itu bermain dengan permainan tradisional atau permainan masa-masa kecil di tahun 90-80-an itu teman Pro 2 ya. Nah tapi jangan keterusan main-main, nanti tanggung jawab yang lain itu bisa keteteran loh. Luangkan waktu saja ya, karena mungkin di akhir pekan di hari Sabtu atau hari Minggu bosan ya, jalan-jalan atau juga berwisata ke tempat-tempat spesial bosan ya. Ya kita bisa menciptakan suasana hiburan ya yang gratis gitu. Nah, tidak harus menguras budget atau mungkin menguras waktu. Nah, gitu caranya ya. Kita bisa memanfaatkan lingkungan kita tuh untuk bisa bergabung dan berinteraksi langsung ya. Untuk sekedar singgah mengenang permainan-permainan nostalgia kita di masa terdahulu gitu. Sekalipun sekarang eranya semakin hari semakin canggih sekali gitu ya. Permainannya banyak di gadget aja gitu. Atau di game-game online. Nah, bosen ya kayaknya. Oke deh. Ya, mudah-mudahan kalian tetap bisa melestarikan gitu ya dengan sangat baik gitu, sekalipun generasi ini cukup canggih gitu. Tetap melestarikan permainan budaya, permainan tradisional. Oke deh, so sweet. Oke. Terindah di dunia ada Resi nih. Kemudian nanti juga kita susulkan ada Waiting dari Rachel ya. Ini lagunya nyaman-nyaman sekali ya. Cocok untuk dijaga malam kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kini tiba di cerita penutup hari ya. Ada Beyond the Screen. Ini yang membedakan paradoks AI dan masa depan industri sinema. Jadi di sini kalau kalian ini akhir-akhir ini nonton film ya dengan CGI yang juga megapiksel super padat justru bikin kita pusing dan juga bosan. Dan fenomena ini namanya CGI fatigue yang alias kelelahan visual. Nah, saat layar bioskop ini dipenuhi ledakan digital yang kerasa palsu, maka penonton dunia ini justru mulai merindukan realitas fisik gitu. Nah, sutradara jenius seperti Christopher Nolan yang lewat film Oppenheimer ini membuktikan hal ini dengan menolak menggunakan CGI untuk adegan ledakan nuklir. Nah, dia memilih partikel efek alias efek fisik yang nyata ya. Efek fisik nyata ini di lokasi syuting gitu. Nah, Denis Villeneuve juga melakukan hal yang sama di film Denu. Dan di mana para aktor-aktor benar-benar menginjak pasir gurun asli. Bukan berdiri di layar hijau gitu. Nah, industri perfilman global mencatat film dengan efek praktis punya engagement yang emosionalnya lebih jauh, kuat gitu. Nah, karena mata manusia secara psikologi tahu mana cahaya asli dan mana pixel buatan. Real hits difference, guys. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini sebelum nonton film, nah tipe yang mengecek karate dulu gitu. Nah, budaya yang menarik banget tentang cara kita menilai sebuah film. Nah, selama bertahun-tahun industri perfilman disetir oleh Rotten Tomatoes ya, dengan sistem persentase tomat busuk atau segarnya yang sangat binal gitu. Nah, tapi bagi Gen Z ini dan juga milenial, kiblatnya sudah bergeser ke Letterboxd. Nah, ini adalah platform sosial khusus ya pencipta film yang sistemnya jauh lebih demokratis. Nah, gitu ya. Oke, kita dengarkan kembali nih lagu-lagunya di playlist kita. Ada Leto kali ini yang mengisi jaga malamnya sebening senja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah, teman Pro 2, kita lanjut di cerita penutup harinya ya. Masih ngomongin tentang dunia perfilman gitu. Nah, di sini sebelum nonton film, kita ketahui dulu nih tipe yang ngecek rating. Nah, jadi pergeseran budaya yang menarik banget tentang cara kita menilai sebuah film. Nah, setelah bertahun-tahun industri perfilman disetir oleh Rotten ya, dengan sistem persentase tomat busuk atau juga segaranya yang sangat binar ya. Kalau tidak bagus banget ya jelek gitu. Nah, tapi bagi Gen Z milenial lah, kiblatnya sudah bergeser ke Letterboxd. Nah, platform sosial khusus pecinta film yang sistemnya jauh lebih demokratis dan juga fun. Gitu. Nah, waktu pandemi kemarin banyak pengamat nih merawan kalau bioskop bakal mati karena digilas zaman platform streaming di rumah. Tapi nyatanya bioskop justru mengalami renaissance atau juga kebangkitan kembali gitu. Nah, karena bioskop modern ini menawarkan sesuatu yang tidak bisa direplikasi oleh TV sekecil apapun di kamar kita gitu. Kalau kita berbicara tentang teknologi layar raksasa ya, yang bisa menangkap detail gambar hingga 10 kali lipat dibanding format standar, kita juga punya sistem tata suara Dolby Atmos yang juga membuat suara helikopter atau rintik hujan ini bergerak secara tiga dimensi di atas kepala kita gitu. Nah, bioskop zaman sekarang itu bukan lagi sekedar tempat dalam cerita gitu ya atau memutar gambar, tapi sebuah ruang sensorik yang juga memindahkan kesadaran kita gitu ya. Itulah alasannya kenapa orang rela ini bayar tiket mahal ya demi sebuah pengalaman kolektif gitu, teman Pro 2 ya. Oke. Dan juga algoritmik fatigue di era streaming ini, di dunia platform streaming dirancang untuk terus menyodorkan konten yang mirip dengan apa yang pernah kita tonton sebelumnya. Ada efek sampingnya. Nah, kita kehilangan elemen kejutan yang merasa bosan ya, karena semua pilihan terasa seragam gitu. Nah, disinilah ya muncul tren baru di kalangan anak muda beralih ke platform kurasi seperti Mubi yang juga hanya menyediakan 30 film pilihan terkurasi oleh manusia. Nah, bukan robot. Nah, setiap bulannya gitu ya. Ini membuktikan bahwa di era kelimpahan informasi, kita sebenarnya tidak butuh pilihan yang tanpa batas. Nah, kita hanya butuh rekomendasi yang punya jiwa gitu, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ, teman Pro 2. Kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat. Bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Smartmap melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb. I got something to say, please don't stop me till I'm

0: kamu sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Atta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia

0: Kalau saja ikan di laut bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, "Please, jangan buang-buang lagi sampah ke laut dong. Kelola sampahmu dengan baik, jangan mencemari rumahku." Kalau saja beruang kutub bisa ngomong, mereka bakal bilang gini, "Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dong, biar polusi nggak merajalela dan manasin bumi. Rumahku jadi mencair nih." Kalau saja binatang di hutan bisa ngomong, mereka pasti bilang gini, "Ayo tanam pohon yang banyak supaya kita bisa hidup lebih lama."
1: Semua itu adalah efek rumah kaca dan kita harus menghindarinya supaya bumi ini tetap terjaga.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Jaga Malam ya, dan kita masih ngobrolin tentang dunia perfilman gitu ya. Dan industri film ini sekarang ya rasanya kekurangan sosok ikonik baru ya, seperti Tom Cruise, Brad Pitt, ada juga Julia Roberts, dan aktor legendaris lainnya gitu seperti Quentin. Hari ini yang menjadi magnet penonton bukan lagi nama aktornya, tapi melainkan IP atau intelektual property gitu dari karakter yang dimainkan. Jadi penonton bioskop ini datang untuk melihat Spider-Man atau juga Barbie, bukan karena aktor yang juga memamerkan situasi perfilmannya ya. Ini adalah sebuah paradoks industri modern. Nah, di satu sisi ini membuka kesempatan ya bagi aktor baru dari berbagai latar belakang untuk bersinar gitu. Namun di sisi lain ini juga membuat industri perfilman menjadi sangat bergantung pada waralaba gitu. Nah, pahlawan super dan juga sequel, sehingga juga film-film drama orisinal dengan modal menengah ini makin sulit mendapatkan ruang gitu guys ya.

0: Oke, teman berdua, lanjut di cerita penutup harinya ya. Jadi di sini terkait dunia perfilman, psikologi suara dalam sinema ini memang dibutuhkan gitu ya. Jadi menonton film ini sebenarnya dikendalikan oleh telinga kita. Nah, kita bahas rentan psikologi desain suara atau juga sound design. Bahwasanya film pemenang Oscar seperti The Zone of Interest yang membuktikan kekuatan luar biasa dari suara yang tidak terlihat, maka film tersebut ini menceritakan kehidupan keluarga komandan kamp konsentrasi ya yang tinggal tepat di sebelah tembok. Nah, jadi sepanjang film ini kita tidak pernah melihat kekejaman di dalam kamp secara visual. Nah, tapi sutradara ini meneror psikologis penonton ya lewat latar belakang suara jeritan sayup-sayup gitu. Nah, ada juga efek suara tambahan dan juga dengungan mesin pabrik pembakaran. Nah, ini yang juga membuktikan bahwa imajinasi tergelap manusia ya sering justru dipicu oleh apa yang didengar telinga, bukan apa yang dilihat mata. Gitu teman pro 2 ya. Oke, di cerita penutup harinya juga di sini ada lagu dari Exxon ya. Ada juga Taylor Swift, ada juga Mahalini. Oke, si di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, suka lupa
1: kalau sopan santun juga berlaku di sana. Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
0: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
1: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
0: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
1: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
0: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Perfilman Indonesia nih teman Prudua saat ini yang sedang mengalami era keemasan ya. Keemasan baru yang disebut para pengamat sebagai Indonesia. Film lokal kita tidak lagi dipandang sebelah mata gitu ya di festival film internasional bergengsi seperti Cannes, kemudian juga Venice dan juga Toronto. Yang dimana sutradara seperti Camilla Andini, Edwin dan juga Joko Anwar ini berhasil membawa narasi lokal ya, mulai dari mitologi daerah, sejarah kelam masa lalu hingga juga isu patriarkis ke panggung dunia ya, dengan estetika visual yang sangat berkelas gitu. Kerennya lagi penonton lokal juga makin apresiatif. Jadi angka penonton bioskop tanah air untuk film lokal terus mencetak rekor baru setiap tahunnya gitu ya. Untuk membuktikan bahwa cerita yang paling personal dan juga lokal jika digarap secara jujur dan juga berkelas, maka justru akan menjadi karya yang paling universal yang juga diakui dunia. Gitu teman berdua ya. Sisa lagu yang kita mainkan di cerita penutup harinya ada Taylor di sini, Karma, ada Malini ya, Matian, kemudian ada Mengikat Janji dari Regina. Siapa yang kangen dengan lagunya Regina? Boleh deh, silakan ditunggu saja, oke? Okay? Oke, okay, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Just Music Perdua.
1: 94,6 Perdua FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan nah, lanjut di single-single penutup kita dalam pembahasan Just Music. Stay tune terus bersama Perdua FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, kalau lihat berita bencana, banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu teman Pro 2? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya teman Pro 2, sikap, itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya teman Pro 2. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana teman Pro 2. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya teman Pro 2. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak panduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, teman Pro 2. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang, ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, teman Pro 2 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, nomor 2.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: aku udah dapat limit pinjaman.
1: Wah, sekali klik langsung cair. Limit sampai 100 juta. Boleh juga nih. Daftar aja deh, gampang. Isi nama, upload KTP, isi nomor rekening. Loh, udah cair. Cepet juga ya.
2: Halo, Anda sudah jatuh tempo. Segera bayar.
1: Bayar sekarang, jangan lari dari tanggung jawab. Tunggu. Kok jadi begini ya?
3: Sebelum mengklik, pikirkan baik-baik. Karena satu sentuhan jari hari ini bisa menjadi beban panjang di kemudian hari. Hati-hati dengan jarimu. Jangan mudah tergoda pinjaman online.
4: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu. Breathe out.

Oke, teman berdua, akhirnya sampai di sini dulu. Dian menemani kalian semuanya di aktivitas jaga malam kali ini. Esok hari kita akan jumpa kembali di jam dan frekuensi yang sama. Tetaplah stikin bersama berdua FM. Dan untuk kalian semuanya, selamat beristirahat. Akhirnya Dian undur pamit dari kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Minggu 16 April. Hari Kamis 16 Juli ya 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Setiap manusia menginginkan selamat dunia sampai akhirat. Para guru menyatakan, bahkan para sesepuh menyatakan, ingin selamat dunia sampai akhirat, ada dua hal yang harus kita pegang, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terletak pada lisan, yang kedua terletak pada etika. Lisan merupakan kunci kebaikan dan juga kunci dari keburukan. Jika lisan kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka selamat kita dunia sampai akhirat. Jika lisan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang buruk, bahkan sering ingkar dengan ucapan, itu tetanda kita tidak akan pernah selamat dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita menjaga etika. Etika kita harus betul-betul dijaga. Dan jangan sampai etika kita berseberangan dengan apa yang kita katakan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumenep.
2: It always goes like this.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak rasanya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Wih, yang datang bagi-bagi. Apa kabar semuanya? Sehat atau tidak? Mudah-mudahan sehat ya teman Pro 2. Nah, pagi ini sepada barengan indah. Oke, kita akan update informasi terlebih dahulu biar kita nggak kudet-kudet amat meskipun semudah ini. Teman Pro 2 BPS Sumenap mencatat capaian pendataan sensus ekonomi SE 2026 di pekan keempat ya telah melampaui target harian yang ditetapkan. Berdasarkan data BPS, realisasi pendataan mencapai 48,31%, melampaui target pekan keempat sebesar 43,6%. Dan pendataan ini menyasar sekitar 187.000 pelaku usaha yang tersebar di 408.000 bangunan. Imam Pro 2, apakah kamu yang jadi surveyornya? Ya kan direkrut kan banyak kan ini ya, itu dia. Oke, terus informasinya Bupati Sumenap nih teman Pro 2 dilantik. Kok bupatinya yang dilantik? Salah, bupati melantik 30 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Sumenep ya. Mereka diambil juga sumpah jabatan. Nah, dalam pelantikan ini 21 pejabat administrator dan 9 pengawas di berbagai tingkatan OPD, organisasi perangkat daerah hingga tingkat kecamatan. Nah, Bupati Sumenap menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan diharapkan amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Amin. Ya kan? Masyarakatnya mengamini. Dan ini informasi dari Persepam. Manajemennya ya, Persepam U17 mulai memetakan sejumlah pekerjaan rumah menjelang bergulirnya Piala Suratin 62. Evaluasi terbesar tim pelatih saat ini tertuju pada kondisi fisik mayoritas pemain yang dinilai belum berada di level kebugaran ideal untuk kompetisi. Wah, tugas berat ini ya. Manajer Persepam ABD Razak mengatakan hampir seluruh talenta muda yang mengikuti seleksi masih membutuhkan peningkatan performa fisik secara signifikan demi mengejar ketertinggalan kebugaran mereka. Ya. Itu dia ya, berat banget tugasnya. Semangat Persepam U17. Oke deh. Lampar 2 lanjut aja deh kita ke sepeda.

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Hola teman Pro 2. Aduh, senangnya ya pagi ini meskipun dingin. Ini namanya jari mengkerut semua nih teman Pro 2 tuh. Mengkerut-kerut ujung jariku, ya ampun. Teman Pro 2, pada pagi ini barengan Indah. Dan kamu harus menebak bangga berbahasa Indonesia seperti biasa ya. Nah, Indah kasih clue-nya nih teman Pro 2. Hal yang dianggap suci. Nah, ini sinonimnya apa? Kamu bisa menebaknya melalui diawali huruf S. A, and then kamu ngisi ke belakang ya. Ininya hurufnya, oke? Okay? Paling akhir L. Oke. Okay? Hal yang dianggap suci yang dimulai dari huruf S, A dan bla bla bla bla terus L belakangnya ya. Nomor 2 ya. Kalau misalnya kamu mau jawab bisa ke wawanya Pro 2 di 0853-3489-4676 atau DM aja di Instagramnya Pro 2. Kalian Indah sudah update story di sana ya. Oke, langsung aja ketik apa sinonimnya hal yang dianggap suci. Indah tunggu jawaban kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Teman Pradua, pagi ini memang mataharinya masih rada malu-malu. Tapi diperkirakan ya untuk kota Sumenep, Teman Pradua, sepanjang hari ini akan cerah. Gak pakai berawan ya. Kalau berawan itu dipakai lagu dangdut. Sumenep sepanjang hari sampai sore nanti itu cerah, oh, malam juga ya. Itu semua kota di Madura, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, nah itu diprediksi hari ini tuh cerah semuanya, Pampro 2. Yang bedanya cuma variasi ini aja, apa namanya, temperatur sama kelembapan ya. Sama arah, sama kecepatan angin. Kalau kota Sumenep itu kecepatan anginnya 18,8 km per jam ke arah timur, Pampro 2. Udah mulai agak ini ya, apa ya nak kata orang Madura ya anunya ya, redu ya gak sih, redu mah tidur. bukan udah mulai agak pelan gitu. Kalau kemarin anginnya wus, mana dingin lagi kan. Kalau hari ini tuh 18,8 anginnya ke arah timur ya, temperaturnya 25 sampai 31 derajat Celcius. Ini agak hot nih, 31 dan nyentuh angka itu ya. Sama kelembapannya di 59 hingga 86%. Untuk Pamekasan kelembapannya 59 sampai 85%. Lalu temperatur sekitar 26 sampai 30 derajat Celcius dan angin 17,8 kecepatannya ke arah timur, Teman Pro 2. Untuk di Sampang 50-83% kelembapannya, terus suhunya 25-32 derajat Celcius dengan anginnya ke arah timur di kecepatan 17,7 km per jam. Sementara Bangkalan, Teman Pro 2, ini paling low nih anginnya ya, kecepatannya cuma 13,6 km per jam ke arah timur dengan variasi suhu yang agak low juga, 24 sampai agak tinggi 31 derajat Celcius ya, tergantung wilayahnya dengan variasi kelembapan 58 hingga 89 derajat Celcius.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Prodia Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, jawabannya apa Bangga Berbahasa Indonesia, teman Pro 2? Ayo, hal yang dianggap suci itu sinonimnya dalam bahasa Indonesia disebut sakral. That's right. Oke, udah ada yang jawab melalui WA-nya Pro 2, teman Pro 2 di 0853-3489476 ya. Kak Afif, selamat pagi Kak Afif. Jawabannya betul, sakral. Woi, kalau Kak Afif mah selalu stay tune sama Pro 2 dia mah, ya kan? Gak hanya barengan Indah sama Meli sama Ani, pokoknya tiap pagi aktif banget pagi-pagi. Keren banget, selamat beraktivitas buat Kak Afif. Terus ada ini, Tabe ya. Tabe bahasa Bugis bukan sih? Coba Indah searching. Tabe itu bahasa, bahasa... Iya, tapi ini bahasa dari Sanskerta ya. Ya, tabe artinya itu benar dari bahasa Bugis ya. Biasa dipakai orang Makassar nih. Secara umum artinya permisi atau maaf. Oke deh, maaf. Dari Kak maaf, salah ya. Dari tabe jawabannya adalah sakral. Ih, benar banget Kak Tabe. Thank you banget ya udah gabung di 0838-3269. Nomornya dia, teman Pro 2 sekian ya. Udah gabung di WA-nya Pro 2 maksudnya. Ada Kak Bi. Ini juga loyal nih, pendengar yang loyal ya. Sempat vakum berapa bulan, kemana Kak Bi nih kayaknya. Dia ngerantau gitu, kemana kali ya. Jawabannya juga benar. Kak Bi, sakral. Oke, Kak Bi, sehat-sehat ya di pulau yang indah itu. Oke, teman Pro 2, tempat yang dianggap suci adalah sakral.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Lalu lintas update.
1: Teman Bro 2, kamu udah mendengar opening itu tadi enggak? Lalu lintas update. Ternyata kelewatin. Aduh, enggak fokus ya pagi-pagi. Udah sih, maafkan aku ya teman Bro 2. Ini loh, namanya ban. Nah, kalau batiknya udah mulai agak-agak, nah itu dia teman Bro 2, apakah pertanda ban kamu harus diganti? Oh. Kondisi ban seringkali luput dari perhatian teman Bro 2 ya, padahal ban menjadi satu-satunya komponen kendaraan yang langsung bersentuhan dengan jalan ya. Ban yang sudah aus itu dapat mengurangi daya cengkram, memperpanjang jarak pengereman hingga meningkatkan resiko kecelakaan terutama saat melintasi jalan basah, teman Pro 2. Terus gimana nih mengetahui ban sudah harus diganti? Ya kan, apakah cuma tergantung batiknya aja nih. Tanda pertamanya adalah kedalaman alur atau tapak ban ya, batiknya itu ya, ini sudah mencapai batas indikator keausan. Dijelaskan dalam sebuah laman nih teman Pro 2 Michelin ya, ini produsennya ban memang ya. Di sana dijelaskan bahwa kedalaman tapak minimum yang diizinkan adalah 1,6 mm. Teman Pro 2, enggak nyampe 2 mm loh. Kecil banget ini. Apa tipis banget ya? 1,6 mm. Udah, ini indikator keausan atau tread wear indicator, TWI. Ban harus segera diganti ya. Diukur pakai garisan enggak apa-apa, teman Pro 2. Ini demi menjaga keselamatan berkendara. Terus tanda berikutnya adalah muncul retakan, sobekan atau benjolan di dinding ban. Nah, kondisi ini dapat menunjukkan adanya kerusakan pada struktur ban. Selain itu, jika kawat ban mulai terlihat atau tapak mulai terlepas, ban tidak lagi layak digunakan dan perlu segera diperiksa atau diganti. Terus juga perhatikan ya, apabila permukaan ban aus itu tidak merata. Keausan itu hanya terjadi di salah satu sisi, bisa menjadi tanda adanya masalah pada spuring atau balancing atau tekanan angin ban yang tidak sesuai. Nah, dalam kondisi seperti ini teman Pro 2, enggak hanya cukup mengganti ban, tapi penyebab keausannya juga perlu diperbaiki agar enggak terulang. Misalnya ember, kata orang Madura ya, ember kamu itu rodanya, itu bisa pengaruh sama ban. Apa? Ya harus di spuring balancing kalau mobil, ya kan? Bawalah ke bengkel biar ban kamu itu tidak tidak cepat ganti alias awet ya itu. Selain kondisi fisik, usia ban juga diperhatikan teman Pro 2. Ban itu akan mengalami penuaan seiring waktu. Sejumlah produsen ban menyarankan penggantian pada rentang usia 6 hingga 10 tahun ya, tergantung rekomendasi masing-masing pabrikan. Meskipun tapaknya masih terlihat baik, kalau udah 6 sampai 10 tahun ya udah ganti sih. Kan udah nabung kan buat beli 4 ban mobil kamu atau motor kamu. Kalau motor 3 tahun kayaknya udah ini sih, apalagi kalau kamu naiknya ngebut. Ngebut dikit ngerem gitu-gitu. Udah, apalagi jalan kamu makadam semuanya. Ya kan? Enggak ada aspalnya, makadam. Wow, udah itu mah setahun aus dah bannya. Gitu ya teman Pro 2. Kita selesai nih di pada sesi pertama kita di pagi ini. Jangan kemana-mana, terus bersama Indah di Spada.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang